0: juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
2: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
3: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
2: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
3: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
4: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi sudah ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
3: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babinkamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
5: Tahun ini sekitar 300 miliar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi.
6: Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
5: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk bulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kan juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
6: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatikan gitu.
6: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2.874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
8: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
12: Okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
11: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
1: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
13: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
14: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu, dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya, buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Sampaikan di Warta Berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih terus bersama pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda ya yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Kendari. Apa kabar ya? Bagaimana dengan aktivitas Anda di hari Jumat ini ya? Mungkin ada yang beberapa yang sedang WFH ya, atau tetap ya ke kantor seperti biasa ya. Tetap beraktivitas seperti biasa, apapun aktivitas Anda, pastinya Pro 1 juga tetap menemani ya, hingga nanti kebersamaan saya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hari Jumat ya, akan kembali hadir sesaat lagi pendengar untuk Halo RRI ya, yang menjadi tempat bagi Anda untuk memberitahukan ya, atau menginformasikan mengenai keluhan-keluhan Anda ya, terus juga mungkin untuk mengapresiasi kinerja pemerintah dan stakeholder terkait ya pendengar. Silakan nanti di pukul 9 pagi ya, Anda bisa telepon di 0401-3124-008 atau via WhatsApp juga bisa ya pendengar di 0813-5450-967.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
6: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
7: Halo, RRI. Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
8: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
9: Selamat pagi pendengar, masih untuk di Prosatu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya di Jumat pagi. Seperti biasa, Halo RRI hadir menjadi ruang bagi Anda menyampaikan suara, pendapat, dan juga kondisi yang terjadi di sekitar kita saat ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga ya, beberapa hari terakhir ini banyak postingan-postingan di sosial media, terutama dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapat gas LPG 3 kg atau biasa dikenal dengan gas melon ya. Kalaupun misalnya ada, harganya di tingkat pengecer disebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ini seperti yang ada dalam sebuah postingan dari akun Kendari Info ya pendengar, mengenai warga yang mengeluhkan harga LPG 3 kg yang mencapai Rp35.000 di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomo Mala, Kabupaten Kolaka. Harga ini melebihi ketentuan harga eceran tertinggi atau HET ya, yang ditetapkan sebesar Rp20.000. Dan warga tersebut mengaku bahwa kenaikan harga ini telah terjadi dua kali ya di pangkalan tempat biasa dia membeli gas ya pendengar. Dan terakhir kali itu sebelum Idul Adha kemarin ya, itu juga harganya masih tinggi ya. Lalu bahkan nih pendengar, sejumlah warga juga harus mencari ke beberapa pangkalan hanya untuk mendapatkan satu tabung LPG. Dan tentu saja kondisi ini cukup berdampak ya, terutama bagi rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro yang memang sehari-hari itu sangat bergantung pada LPG subsidi pendengar. Apakah Anda juga mengalami hal serupa ya? Beberapa waktu lalu juga kalau tidak salah di Halo RRI juga sempat membahas mengenai harga LPG yang bahkan mencapai angka Rp70.000 di bagian Andonohu kemarin ya. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berkomentar ya, atau mungkin tentang hal lain ya, tentang lingkungan ya, atau juga fasilitas umum, apapun ya pendengar, silakan saya nanti di via telepon 0401 3124 008, atau melalui WhatsApp di 0813 5450 967.
5: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
6: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
7: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
8: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Masih bersama untuk di Halo RRI, pendengar ya. Jadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau DPKU ya, Kota Kendari merespons kenaikan harga LPG subsidi 3 kg dengan melakukan sidak ke lapangan dan mengimbau masyarakat agar membeli di pangkalan resmi. Kepala DPKU Kendari Syarifuddin mengatakan tim dinas ini juga sudah mengunjungi beberapa agen, pangkalan dan kios ya di sejumlah kecamatan untuk memantau distribusi dan harga. Dari hasil pemantauan, kenaikan harga di tingkat pengecer disebabkan biaya pengantaran, sedangkan harga di pangkalan tetap sesuai head atau harga eceran tertinggi ya. Jadi pihak DPKU juga memberikan imbauan serta mekanisme untuk pelaporan juga pendengar jika ini masih terjadi ya. DPKU mengimbau warga untuk menghindari pembelian di kios atau pengecer non resmi yang mematok harga di atas head ya. Lalu kalau Anda menemukan LPG 3 kg dijual di atas harga eceran tertinggi di pangkalan, masyarakat diminta untuk segera melapor ke Pertamina atau aparat penegak hukum. Dan juga pengaduan bisa disampaikan melalui call center 112 ya, atau WhatsApp Kepala DPKU Kendari di 0811 4030 816, pendengar ya. Lalu DPKU juga sudah mengirim surat ya ke Pertamina untuk memperoleh data lengkap seluruh agen dan juga pangkalan di Kota Kendari. Dan Syarifuddin menyatakan bahwa Pertamina, Yeswana Migas, dan aparat penegak hukum juga intens memantau distribusi LPG 3 kg untuk mencegah penyelewengan dan juga penimbunan, pendengar. Apalagi kemarin ya mau mendekati hari raya seperti itu. Kemudian pengurangan pasokan LPG subsidi 3 kg ya, ini dari agen ke sejumlah pangkalan di Kota Kendari ini membuat warga memang kesulitan memperoleh tabung gas ya dalam beberapa waktu terakhir, dan kondisi ini berdampak tentu saja pada ketersediaan di pangkalan serta kenaikan harga di tingkat pengecer, pendengar. Seperti yang dilansir dari rri.co.id ya, jadi seorang pemilik pangkalan di Kecamatan Mandonga, ya, mengatakan pengurangan stok ini sudah terjadi sejak Januari 2026. Dan menurutnya frekuensi distribusi yang dulu rutin seminggu sekali atau 4 kali per bulan kini berkurang menjadi hanya 1 kali dalam sebulan. Dan akibatnya kebutuhan warga sering tidak terpenuhi, dan disebutkan pula ada pelanggan yang menyimpan tabung kosong dan membayar lebih awal namun masih belum mendapatkan isi ulang, pendengar. Dan mengaku sudah beberapa kali menanyakan alasan pengurangan pasokan ke agen namun memang belum mendapat penjelasan memuaskan. Bagaimana dengan Anda, ya? Apakah Anda juga mengalami hal yang sama, entah itu Anda sebagai konsumennya atau juga Anda sebagai pangkalan, ya, untuk LPG 3 kg, apakah juga mengalami hal demikian? Silahkan bisa langsung menginformasikan, ya, di Halo RRI melalui line telepon 0401 3124008 atau via WhatsApp di 0813 5450 967.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Keterbatasan stok ya pendengar, beberapa pangkalan berhenti melayani pengecer dan hal ini membuat LPG 3 kg ini semakin sulit ditemukan di tingkat eceran. Dan ketika tersedia, harganya pun jadi jauh lebih tinggi. Pantauan lapangan menunjukkan harga di kios-kios di beberapa kecamatan di Kendari itu bervariasi ya, antara 40 sampai 50 ribu rupiah per tabung. Tentu ini jauh dari head ya. Kondisi distribusi di lapangan juga memicu kesalahpahaman ya pastinya pendengar, antara misalnya warga dan juga pangkalan gitu ya. Dan untuk Anda ya, ini ada beberapa yang harus diingat juga. Harga jual di pangkalan itu tetap Rp22.000 per tabung. Ini sesuai dengan ketentuan ya. Tapi kalau berdasarkan pantauan di harga pengecer itu beberapa kios saja ya, di harga Rp40.000 sampai Rp50.000. Terkait hal ini juga mendengar kepolisian Resor Kota Kendari ya berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan juga niaga ya tabung LPG 3 kg. Dan pengungkapan dilakukan unit 2 Tipiter Satreskrim Polresta Kendari di dua wilayah berbeda di Kota Kendari ya. Dan ini juga menjadi bagian dari penegakan hukum agar distribusi barang subsidi tepat sasaran. Jadi untuk Anda, apakah masih mengalami kesulitan mendapatkan tabung gas LPG ya pendengar? Kalau misalnya masih dirasakan, boleh dikirimkan ya melalui via WhatsApp, lokasinya di mana seperti itu ya, melalui 0813 5450 967, untuk nantinya juga bisa kami informasikan ya ke pihak-pihak terkait dan nanti dijawab juga di Halo RRI edisi berikutnya. Karena kita sudah hampir ya 1 jam untuk di Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami ya, mengenai kelangkaan LPG di beberapa wilayah ya di Kota Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara. Dan semoga kondisi ini juga segera membaik ya, masyarakat juga bisa kembali mendapatkan LPG dengan mudah. Kemudian yang paling penting adalah harganya itu sesuai dengan ketentuan. Saya Jian Benazir pamit ya dari Halo RRI, tapi masih terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

pendengar, di bulan Juni nanti ya, tepatnya dari tanggal 8 hingga 21 Juni mendatang, Korlantas Polri itu akan menggelar operasi Patuh 2026. Dan salah satu yang bakal diincar polisi ini adalah kendaraan bermotor yang plat nomornya ditutup dengan tujuan menghindari tilang berbasis elektronik ya, atau ETLA pendengar. Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin menyebutkan bahwa operasi patuh ini akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Aris menjelaskan dalam operasi patuh kali ini pihaknya memfokuskan memang pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Lewat kegiatan ini diharapkan masyarakat ini dapat lebih patuh gitu ya, dan semakin patuh serta tertib hukum dalam berlalu lintas. Ia menyebutkan bahwa pelanggaran

Penegakan hukum elektronik. Dalam pelaksanaannya, ia menyebutkan bahwa penindakan operasi patuh 2026 akan dilakukan lewat ETLA sebanyak 60%, sementara tilang konvensional hanya 30% dan sisanya 10% melalui teguran simpatik. Terakhir juga diingatkan ya kepada seluruh jajaran bahwa operasi patuh 2026 itu dilakukan ya untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas ya melalui langkah yang preemptif, preventif dan juga penegakan hukum yang terintegrasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. When I first saw you.

Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang ya untuk Anda yang terus setia bersama kami ya, yang juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Hari Jumat ini ya pendengar, memang bawaannya lebih slow gitu. Biasanya pace-nya itu memang lebih lambat gitu ya. Bawaannya itu juga tidak terlalu tergesa-gesa untuk menyelesaikan sesuatu gitu ya. Jadi semoga hari Jumatnya memang membawa ketenangan ya, Jumatnya membawa keberkahan ya, dan pastinya Jumatnya selalu membawa kebaikan untuk kita semua gitu ya. Dan kalau biasanya ya pendengar, kita biasanya sini mitos-mitosnya gitu ya, kalau misalnya kita akan mendengar kabar baik gitu ya, kabar yang bikin kita bahagia, kalau kita akan mendengar kabar yang bisa bikin kita tersenyum gitu ya, ada mitosnya, yaitu kupingnya akan berbunyi gitu ya, kupingnya itu akan berdenging gitu ya, sebelah kanan kalau yang bagus kabarnya. Tapi kalau yang kabar jelek gitu ya, itu yang akan berdenging itu sebelah kiri. Tapi tahukah Anda ya, ternyata ada istilahnya ya, istilah telinga berdenging itu adalah tinnitus, walaupun memang yang terkenal ya telinga berdenging gitu ya. Jadi ini merupakan fenomena medis sebenarnya ya, ketika seseorang merasakan sensasi suara di dalam telinganya. Suara ini bersifat internal ya, artinya tidak berasal dari stimulasi audio luar, sehingga memang cuma individu tersebut yang bisa mendengarnya ya. Tadi yang seperti saya bilang, kadang-kadang bunyi di kanan, kadang-kadang bunyi di kiri ya, dikaitkan dengan akan mendengar kabar gitu ya. Dilansir dari situs resmi Eka Hospital, fenomena ini bukanlah suatu penyakit mandiri, melainkan sebuah indikator atau gejala dari adanya gangguan kesehatan lain yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Salah satu faktor pemicu telinga berdenging yang paling banyak ditemukan adalah penurunan fungsi pendengaran seiring bertambahnya usia. Manifestasi suara yang didengar oleh penderita tinnitus ini sangat bervariasi. Intensitasnya bisa terdengar lirih hingga sangat melengking, serta bisa mengganggu satu telinga, keduanya, atau bahkan terasa di dalam kepala ya. Selain suara, kalau berdenging kan biasanya nging, seperti itu ya, mendengar ya. Selain suara nging yang konstan, penderita juga umumnya merasakan sensasi suara lain. Misalnya ada suara berdengung gitu ya, atau juga suara seperti tiupan angin kencang gitu ya. Kemudian ada juga sensasi bunyi klik yang berulang, terus desisan atau siulan tajam, bahkan gumaman konstan. Dalam ranah medis, kondisi ini dikategorikan sebagai tinnitus subjektif. Namun, pada beberapa kasus yang lebih jarang, terdapat jenis tinnitus pulsatif. Kondisi ini ditandai dengan munculnya suara berdesir atau berdenyut yang ritmenya seirama dengan detak jantung. Ada beberapa faktor sih ya, untuk sebagai pemicu lah ya, kalau bisa disebut, yaitu faktor pemicu telinga berdenging, pendengar. Yang pertama itu paparan kebisingan yang ekstrim. Mungkin lingkungan kita biasanya tuh bising gitu ya, dalam jangka panjang gitu. Misalnya ada suara dentuman keras yang mendadak gitu ya, itu sering juga bisa menjadi faktor. Lalu degenerasi pendengaran, faktor usia ya. Jadi seiring merosotnya fungsi organ tubuh karena penuaan, kemampuan mendengar ini akan berkurang dan kerap kali memicu tinnitus pendengar. Lalu ada faktor lain, yaitu penyumbatan kotoran dan juga infeksi. Akumulasi kotoran telinga yang membantu yang membatu ya, itu bisa meningkatkan tekanan di dalam saluran telinga. Selain itu, peradangan akibat infeksi juga bisa memicu keluhan serupa. Masih ada beberapa faktor pemicu telinga berdenging ya, nanti saya akan share ke Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

ini pendengar yang bisa menyebabkan atau menjadi pemicu telinga berdenging ya. Misalnya saja terjadi trauma kepala atau leher, kemudian juga efek samping obat-obatan, lalu gangguan pembuluh darah ya, disfungsi sendi rahang atau biasanya tuh kita kenal juga ya ada masalah sendi TMJ ya yang mengoneksikan rahang dengan tengkorak, itu dapat memengaruhi sensitivitas pendengaran. Kemudian juga komplikasi penyakit kronis dan ternyata bisa terjadi pada masa kehamilan juga ya, telinga berdenging itu pendengar. Dikutip dari Prevention, karena tinnitus merupakan sebuah gejala sekunder, maka kunci utama penyembuhan adalah dengan mengidentifikasi dan mengobati akar penyakit utamanya. Medis tidak menyediakan obat tunggal yang khusus untuk menghilangkan tinnitus secara langsung ya. Jadi sebelum menentukan langkah penanganan, dokter spesialis THT umumnya juga akan melakukan rangkaian pemeriksaan komprehensif terlebih dahulu ya, misalnya audiometri atau tes pendengaran, kemudian juga tes darah hingga pemindaian akurat ya lewat CT scan atau MRI. Untuk Anda yang mungkin sedang merasakan ya telinga berdenging yang terus menerus ya, silakan juga bisa dikomunikasikan juga ya, diperiksakan ya kepada dokter sehingga bisa tahu nih apa yang terjadi di telinga gitu ya. Bukan sedikit-sedikit, oh ini ada yang ngomongin saya nih, misalnya kayak gitu ya. Oh, akan mendapat kabar baik kalau kayak gitu sih, alhamdulillah ya. Kita berharap semuanya mendapatkan kabar baik mulai dari hari ini sampai seterusnya, pendengar. Dan untuk di siang hari ini ya, saya harus mengakhiri dulu nih kebersamaan kita ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dari subuh tadi ya sampai di pukul 11 siang ini. Dan nanti ada rekan saya lagi yang akan melanjutkan di perjalanan Sultra siang ini ya, dan terus menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Jihan Benazir pamit. Selamat siang.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi berdengar di manapun Anda berada. Perjumpaan siang hari ini ada Ilham yang akan menemani untuk aktivitas Anda di siang hari dan juga di waktu istirahat Anda. Dan untuk di kebersamaan kita ya, tadi juga sudah ditemani nih mendengar dari rekan kita Jihan ya. Jadi kita akan terus berbagi untuk siang hari ini sampai nanti di warta berita siang ya. Ilham menemani untuk kebersamaan kita. Yang tentunya untuk di edisi perjumpaan tanggal 29 Mei 2026. Kita rangkum dengan beragam informasi yang akan kita hadirkan untuk di siang ini. Dan Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa pendengar. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengarnya manapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ya. Ini mungkin terkait dengan pasokan dari LPG yang ternyata ini terjadi kesulitan ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Atau mungkin di beberapa wilayah lain juga seperti itu. Nah, lebih tepatnya untuk pengurangan pasokan LPG subsidi 3 kg ternyata ya dari agen ke sejumlah pangkalan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, itu ternyata membuat kesulitan untuk memperoleh tabung gas nih dari beberapa warga mungkin yang membutuhkan dari bahan bakar dari LPG ini. Dalam beberapa bulan terakhir ini memang terjadi beberapa kesulitan ya untuk masyarakat bisa mengakses dari dan membeli ya untuk tabung LPG 3 kg. Nah, kondisi ini berdampak pada ketersediaan juga di pangkalan dan juga kenaikan harga di tingkat pengecer. Dan juga keluhan ini ya dari seorang pemilik pangkalan di Kecamatan Mandongai yang menolak ya dari situasi yang terjadi ini, yang mengatakan untuk pengurangan stok sudah terjadi sejak Januari ternyata ya di tahun ini ya di 2026. Jadi frekuensi distribusi yang dulunya rutin ya itu ternyata menjadi seminggu sekali atau 4 kali per bulan. Nah, kini berkurang juga menjadi hanya 1 kali dalam sebulan. Nah, akibatnya kebutuhan warga sering tidak terpenuhi ya, dan menyebut juga ada pelanggan yang menyimpan tabung kosong dan membayar lebih awal ya, tapi masih belum mendapatkan dari isi ulang tersebut. Darinya juga mengaku bahwa sudah beberapa kali menanyakan dari alasan pengurangan pasokan ke agen, namun belum mendapat penjelasan yang memuaskan. Dan juga dari beberapa seperti pemilik pangkalan yang menyampaikan bahwa jadwal penyaluran masih tercatat 4 kali sebulan ya, dari jumlah tabung per pengiriman jauh berkurang lebih tepatnya. Dan ini juga ya dari salah satu ya pangkalan ya, pemilik pangkalan itu juga menjelaskan bahwa pangkalannya melayani sekitar 3 RT ya di kawasan yang dimilikinya dan tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga. Jadi agen juga diberlakukan aturan satu orang hanya boleh membeli 1 tabung supaya pembagian lebih merata ya. Jadi terjadi pembatasan ya untuk stok dari tabung 3 kg ini. Tapi kebijakan ini juga dinilai belum cukup karena kebutuhan keluarga atau usaha itu ternyata memang berbeda-beda ya. Dan juga dari informasi lainnya ya, bahwa pengurangan pasokan berkaitan dengan gejolak juga dari geopolitik di Timur Tengah ya. Jadi konflik yang melibatkan dari Amerika Serikat dan Israel dengan Iran ya, dan mempengaruhi rute distribusi di Selat Hormuz, dan itu jatah pasokan dari Pertamina ikut berkurang dan berdampak ke agen lokal. Nah, kira dari pembatasan ini ya, akibat dari pembatasan stok, beberapa pangkalan itu berhenti untuk melayani pengecer. Ini membuat LPG 3 kg semakin sulit ditemukan di tingkat eceran, dan untuk ketersediaan harganya juga menjadi lebih tinggi. Dan juga pantauan lapangan itu menunjukkan bahwa harga yang ada di kios-kios beberapa kecamatan di Kendari itu bervariasi ya, ada yang sekisaran dari Rp40.000 sampai menyentuh angka Rp50.000 di beberapa tempat. Dan itu adalah harga per tabungnya ya, dan ini benar-benar lonjakan yang sangat signifikan. Kondisi distribusi di lapangan juga yang memicu ya kesalahpahaman dari pangkalan yang sering ya terjadi cecok mungkin dengan beberapa warga ya, terkait kondisi yang terjadi. Dengan sumber-sumber lain juga beberapa pangkalan lain itu meminta klarifikasi juga dari agen dan distributor terkait dengan pengurangan dari alokasi dari stok LPG tersebut. Nah, upaya koordinasi juga ya dari pangkalan, agen, dan juga Pertamina dan dinas terkait itu masih perlu untuk ditingkatkan juga ya, demi untuk transparansi ya distribusi dan penyaluran ya untuk ke beberapa masyarakat ya, tentunya membutuhkan ya dari stok LPG 3 kg ini. Memang dari beberapa bulan terakhir ini terjadi peningkatan signifikan ya untuk harga dari tabung gas ya, karena kelangkaan dari bahan bakar dari LPG 3 kg ini. Kita masih akan berbagi tentunya untuk perjumpaan kita dengan beberapa informasi yang masih kita akan rangkum di siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kebersamaan siang hari ini ternyata ya, karena ini hari Jumat ya, untuk penanggalan perjumpaan kita tanggal 29 Mei 2026. Ya, nanti juga kita akan hadirkan bergabung dengan Masjid Raya Al-Kausar ya, untuk silang sholat Jumat. Sembari itu juga kita masih akan terus berbagi di perjumpaan kita ya, di siang hari ini. Dan Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa pendengar. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan menanti ya untuk perjumpaan kita di jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, bergabung dengan Masjid Raya Al-Kausar untuk silang sholat Jumat di kebersamaan kita pada siang hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

والله لا يهدي القوم الظالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

أخذ جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما

الموت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'ah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ayyuhal hadiruna rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kita nikmat yang begitu besar. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang lebih utama lagi adalah nikmat hidayah. Sehingga kita bisa dengan ringan melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah di hari Jumat ini. Menuju panggilan Allah dari rumah-rumah Allah pada hari Jumat. Pada hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya. Mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan manusia yang memiliki kepedulian yang begitu tinggi kepada umatnya. Manusia yang tidak tenang hidupnya karena memikirkan umatnya. Manusia yang rela menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi umatnya. Manusia yang begitu kasih sayang kepada umatnya. Pada kesempatan yang baik ini dari mimbar ini, khatib Anda mengingatkan kepada kita sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa, insyaallah kita akan selamat hidup kita, baik kehidupan di bumi, kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah kali ini, saya ingin mengemukakan sebuah judul khutbah, masjid adalah epicentrum keberkahan. Di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin mudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakau wa hudal lil 'alamin." Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Selanjutnya juga Allah mengingatkan kepada kita, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah sesuatu apapun di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masjid ini. Maka mari kita melihat bagaimana peradaban-peradaban kehidupan di dunia ini dibangun semua bermula dari masjid. Rasulullah mencontohkan kepada kita
bagaimana Rasulullah membangun peradaban umat manusia. Hampir 2/3 dunia ini dikuasai oleh umat Islam pada saat itu, karena Rasulullah memulai membangun peradaban itu dari masjid. Masjid adalah epicentrum dari seluruh keberkahan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan tanpa keberkahan, itu hanya akan menjadi fata morgana. Apapun yang kita lakukan tanpa keberkahan, tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sekali lagi mencontohkan kepada kita membangun negara, membangun peradaban umat manusia, semuanya bermula dari masjid. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengisahkan di dalam firman-Nya bagaimana perdagangan bangsa Quraisy di masa itu selalu mengalami kegagalan, selalu mengalami kebangkrutan, selalu mengalami bahkan korban nyawa karena ketidakamanan mereka. Maka Allah memerintahkan kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah aku di rumahku. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka saya akan berikan kamu dua hal. Saya akan berikan kamu dua jaminan apabila kamu menyembahku di rumahku. Saya akan berikan, saya akan hilangkan rasa laparmu, kata Allah, dan saya akan hilangkan rasa takutmu. Mari kita lihat jamaah sekalian, di dalam ilmu pemerintahan, sesungguhnya tugas pemerintah itu hanya ada dua, yaitu prosperity dan security, yaitu bagaimana mensejahterakan rakyatnya dan bagaimana membuat rakyatnya aman. Dan ternyata ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan solusi di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin kita sejahtera hidup kita, kalau kita ingin kehidupan kita aman, kalau kita ingin Allah melindungi daerah kita, kalau kita ingin Allah memberikan kesejahteraan baik di darat, di laut, dan di mana saja, maka Allah hanya minta dua, satu hal. Rabb hadzal bait, sembah aku di rumahku. Di mana rumah Allah? Seperti yang saya bacakan firman Allah di awal tadi, bahwa sesungguhnya rumah-rumah Allah itu adalah masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Maka kalau kita ingin peradaban kehidupan manusia ini menjadi maju, menjadi aman, maka solusinya adalah satu, makmurkan masjid. Memakmurkan masjid adalah bagian dari upaya yang telah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para khalifah, para tabi'in, dan semua pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajiban bagi kita sekalian, memakmurkan rumah Allah adalah solusi bagi kehidupan. Mari kita lihat bagaimana negeri-negeri yang dulu Allah berkahi, tapi kemudian mereka ingkar kepada Allah, maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kaum Sabah, negeri yang makmur karena pertaniannya, bahkan diriwayatkan
ilmu pertanian mereka sangat canggih. Bahkan belum pernah sampai dengan saat ini ada penemuan dari ilmu pertanian yang melebihi canggihnya ilmu pengetahuan teknologi pertanian bagi kaum Sabah pada saat itu. Ini diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan menurut riwayat, mereka kalau menanam pagi, sore mereka petik. Mereka kalau menanam sore, pagi mereka petik. Begitu tinggi teknologi mereka. Allah memberikan mereka kesejahteraan. Allah memberikan mereka keberkahan hidup. Tapi kemudian mereka ingkar kepada Allah. Maka Allah menyiksa mereka. Kemudian juga kita lihat bangsa Samud adalah sebuah bangsa yang memiliki teknologi yang luar biasa. Arsitek yang sampai hari ini belum bisa menyamai arsitek negeri Samud saat itu.

Mereka adalah orang-orang yang hebat di bidang kesehatan. Mereka bisa menjadikan manusia sehat. Bahkan mereka bisa memproduksi manusia setinggi 36 meter dengan lebar dada 16 meter. Itu kecanggihan ilmu kesehatan yang dimiliki oleh bangsa Ad pada saat itu. Mereka kemudian lupa kepada Allah. Mereka lupa tentang keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah menghilangkan seluruh teknologi yang canggih itu. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin kembali memperbaiki peradaban dunia ini, kalau kita ingin membangun bangsa ini, kalau kita ingin membangun daerah ini, maka mari kita bangun mulai dari masjid dengan memakmurkan masjid. Kalau 5 waktu masjid itu selalu penuh, kalau 5 waktu masjid-masjid kita ketika azan berkumandang, seluruh umat Islam ini kemudian mendahulukan panggilan Allah ketika ketimbang panggilan pekerjaan, panggilan perdagangan, panggilan manusia, panggilan pemimpin, maka sesungguhnya keberkahan Allah akan jauh dari kita. Yang kita butuh hari ini adalah keberkahan. Kurang apa bangsa yang kita cintai ini? Kurang apa daerah yang kita cintai ini? Yang memiliki sumber daya alam yang begitu besar, yang memiliki segala kekuatan yang ada, tapi kemudian masih banyak rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan, masih banyak rakyat kita yang susah, masih banyak rumah-rumah rakyat kita yang belum bisa layak huni. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena itulah keberkahan yang masih kurang. Sesungguhnya keberkahan itu belum kita dapatkan dari Allah, karena masjid yang merupakan epicentrum keberkahan belum makmur. Oleh karena itu pada kesempatan khutbah kali ini, saya menghimbau kepada kita sekalian, mari sekali lagi kita mengikuti resep yang Allah sudah berikan. Falyabudu rabbahazal bait. Sembah akulah di rumahku, kata Allah. Maka saya akan memberikan kepada kamu 2 jaminan. Allazi at'amahum min ju', saya akan hilangkan rasa laparmu. Dalam literatur pemerintahan, rasa lapar ini diartikan dengan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf, dan saya akan hilangkan rasa laparmu, rasa takutmu. Artinya bahwa Allah menjamin keselamatan kita. Hanya 2 ini, dan syaratnya cuma 1. Allah tidak minta syarat yang banyak. Allah hanya meminta 1 syarat. Makmurkan masjid. Jadikan masjid sebagai sumber, sebagai tempat dari segala aktivitas kita. Jadikan masjid sebagai segala pusat aktivitas kita. Jadikan masjid-masjid kita ramai dari jamaah. Bukan karena kemegahan masjid. Allah tidak melihat kemegahan masjid. Allah tidak menilai kalau masjid besar atau tidak. Tapi Allah melihat sejauh mana jamaah di masjid itu 5 waktu sehari semalam. Ketika Allah memanggil kita, maka semua bisa meninggalkan pekerjaannya. Apa yang dijanjikan Allah? Ya Allah memanggil kita, mari kita sholat. Karena Allah menjanjikan sesuatu, mari kita menuju kemenangan. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Siapa yang datang memenuhi panggilan itu, maka Allah telah menyiapkan 1 bonus besar, sebuah kemenangan. Kemenangan dalam kehidupannya, karena kehidupannya senantiasa berkah, karena kehidupannya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahannya selalu di dalam jaminannya. Allah akan sejahterakan hidupnya dan Allah akan jamin keamanan hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini saya kembali mengingatkan kepada kita, mari kita berusaha meningkatkan, menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa umat Rasulullah di akhir zaman adalah iman yang keluar masuk. Pagi bisa dia beriman, sore kemudian imannya hilang. Sore dia beriman, kemudian malam bisa saja imannya hilang. Maka oleh karena itu usaha iman harus selalu kita lakukan. Perbaharui selalu iman kita. Karena hanya dengan iman kita, kita akan bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal-amal ibadah kita, baik yang sudah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan insya Allah semua niat-niat hajat-hajat kita, insya Allah akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Rabbi gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Rabbi gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma la tasna'un. Aqimis shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk silang sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Kosar untuk di siang hari ini. Kembali di studio di RRI Kendari, tentunya masih akan berbagi beberapa informasi yang kita bagikan untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawadhu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rosatu Kendari, Jalan Laut D nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Persatukan kanal informasi dan inspirasi pendengar di manapun Anda berada. Kita berbagi kembali ini untuk di perjumpaan kita dengan beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang beristirahat ya untuk di siang hari ini. Nah, ini beberapa masih dari wilayah Sulawesi Tenggara tentunya. Lebih tepatnya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Ternyata sukses melaksanakan kegiatan School Health Empowerment Program ya atau SHEP yaitu dari FKIK UM ya Universitas Muhammadiyah Kendari untuk tahun 2026 ini. Dari di SMAN 1 Kolaka ya pada Senin ya, lebih tepatnya tanggal 25 kemarin di bulan Mei ini ya. Kegiatan ini yang dimana membentuk pengabdian masyarakat ya berbasis edukasi kesehatan yang melibatkan juga untuk kolaborasi lintas program studi. Dan dari program SHEP ini itu hadir sebagai upaya juga dari FKIK Universitas Muhammadiyah Kendari untuk meningkatkan dari literasi kesehatan remaja sekaligus untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat. Dari kegiatan ini pendengar juga menjadi wadah pembelajaran lapangan untuk mahasiswa ya mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga kepemimpinan, kerjasama tim, dan juga pengalaman untuk interprofesional ya dalam pelayanan dan edukasi kesehatan. Dari pesertanya sendiri yaitu dari SMN 1 Kolaka ya, yang mendapat berbagai materi edukatif yang dikemas secara interaktif dan juga menarik. Nah, materi yang disampaikan juga dari segi edukasi kesehatan remaja, pencegahan penyalahgunaan narkoba, sampai dengan sosialisasi tips dan trik untuk memasuki dunia perkuliahan, khususnya pada bidang kedokteran. Nah, dan juga dari teknologi laboratorium medis dan farmasi. Dari tim SHEP FKIK Universitas Muhammadiyah Kendari itu melaksanakan pengumpulan data dari penelitian ya, baik dari pengembangan akademik dan juga pengabdian terpadu. Nah, kegiatan ini yang dilakukan dari Universitas Muhammadiyah itu bertujuan untuk meningkatkan juga kepedulian sosial dan jiwa pengabdian dari mahasiswa FKIK. Dan kegiatan ini yaitu dari segi edukasi dan pelayanan kesehatan di sekolah ya. Dan juga ini ada harapan dari SHEP ini nantinya memperkuat kolaborasi lintas program studi juga dari segi pengabdian dan juga penelitian. Dan juga mempersiapkan ya kader mahasiswa yang berkompeten, berintegritas dan siap berkontribusi tentunya dari organisasi kemahasiswaan maupun masyarakat luas ya. Dan itu tentunya disambut dengan antusias dari siswa-siswi SMN 1 Kolaka yang sangat luar biasa ya selama kegiatan yang dilakukan. Mungkin sedikit kita masih akan bahas sedikit ya terkait dengan pembelajaran atau edukatif yang diberikan dari Universitas Muhammadiyah ya, lebih tepatnya dari FKIK ya, Universitas Muhammadiyah Kendari. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

semua dia kendari. Dan juga interaktif yang aktif ya, dari pemateri dan peserta itu untuk menciptakan juga suasana edukatif dan komunikatif dan bisa menginspirasi dari para siswa-siswi di sana. Dan juga melalui program yang dilakukan ya, FKIK Universitas Kendari juga mengharapkan untuk terus menghadirkan kegiatan pengabdian ya, yang bisa berdampak bagi masyarakat, apalagi untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas kesehatan generasi muda. Dan FKIK Universitas Muhammadiyah Kendari ini menyampaikan apresiasi juga ya, dan saya terima kasihnya untuk pihak kepala sekolah beserta seluruh jajaran dari SMN 1 Kolaka, di mana dari sambutan hingga dukungan ya, dan juga kesediaan mereka untuk menerima, memfasilitasi pelaksanaan dari kegiatan mereka ini, yaitu SHEP FKIK Universitas Kendari tahun 2026 ini. Dari dukungan ini juga menjadi sangat penting ya untuk menyukseskan dari kegiatan edukasi dan juga pengabdian masyarakat ya, dimana memberikan manfaat dari para siswa juga dari lingkungan sekolah. Dari SHEP FKIK Universitas Muhammadiyah Kendari ya, ini menjadi juga wujud dari komitmen FKIK Universitas Muhammadiyah Kendari menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat, juga penguatan edukasi kesehatan di lingkungan sekolah, lebih tepatnya di SMAN 1 Kolaka itu ya pendengar. Dan juga kita masih hadirkan beberapa untuk informasi ya di perjumpaan kita siang hari ini. Kami juga masih akan kembali untuk menyapa pendengar. Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, ini ada hal yang menarik juga nih ya, kalau misalkan dari pendengar juga yang suka traveling ya, jalan-jalan di tempat yang jauh ya, luar negeri lebih tepatnya ya. Ini dari Kanada ya, mempermudah akses gitu ya ceritanya untuk bisa bertandang ke sana. Jadi pemerintah Kanada itu resmi memberikan kemudahan akses perjalanan bagi warga Indonesia ya melalui skema Electronic Travel Authorization, dan ini berlaku per 26 Mei ya, kemarin ya, mulai dari tanggal 26 Mei 2026. Dan sekarang dari pelancong Indonesia yang memenuhi syarat itu bisa ke Kanada tanpa perlu mengajukan visa terlebih dahulu untuk kunjungan konvensional ya. Nah, jadi melalui fasilitas dari ATA, ini istilahnya ya, pemegang paspor Indonesia itu bisa mengajukan izin masuk secara elektronik ya, mudahan lagi nih yang ingin keluar negeri ya. Tapi ini untuk di Kanada ya, memberi akses mudah dari pihak pemerintah Kanada. Nah, ini karena melalui skema elektronik dan sepenuhnya daring pendengar ya, ya tanpa kewajiban biometrik sama sekali. Nah, kalau misalkan dari biaya untuk itu ternyata relatif murah pendengar ya. Hanya sekitar $7 Kanada ya, ya beberapa ratus ribu lah ya, ya tidak sampai 200. Nah, fasilitas ini juga hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang pernah memiliki visa Kanada dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya, atau memiliki visa Amerika Serikat yang masih berlaku saat melakukan perjalanan ke Kanada. Ya, ini dari kedutaan besar Republik Indonesia juga ya di Ottawa itu menyebutkan bahwa kebijakan yang diberikan itu dapat mendorong dari peningkatan kerjasama Indonesia dan juga Kanada ya di berbagai bidang. Nah, mulai dari perdagangan, investasi, dari pariwisata, pendidikan, dan juga dari kebudayaan ya, bahkan sampai dengan hubungan antar masyarakat di sana ya, people to people contact juga bisa dilakukan ya, lebih mudah aksesnya lagi karena dengan ETA ini ya, istilahnya untuk skema elektronik yang sudah diberlakukan dari pemerintah Kanada untuk Indonesia ya, untuk warga negara Indonesia. Jadi kemudahan perjalanan ini juga dinilai itu bisa memperkuat dari interaksi komunitas bisnis ya dari kedua negara ini, terutama setelah proses ratifikasi dan implementasi Indonesia-Kanada dari Comprehensive Economic Partnership Agreement ya. Nah, selain memberikan kemudahan bagi pelancong Indonesia, pemberlakuan ETA ini juga menjadi pengakuan terhadap citra positif Indonesia di mata Kanada. Nah, pendengar, kita mungkin masih bahas sedikit ya terkait dengan ETA ini ya, skema elektronik dari pemerintah Kanada. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, dengan skema elektronik ya, ETA, yang diberlakukan dari pemerintah Kanada ya, selain memberikan kemudahan bagi pelancong Indonesia, pemberlakuan dari ETA ini juga menjadi pengakuan ya untuk citra positif dari Indonesia di mata Kanada. Dan juga fasilitas ETA ini selama ini umumnya diberikan kepada negara-negara maju yang menjadi mitra tradisional Kanada, pendengar, khususnya negara-negara Eropa. Nah, di informasi mengenai kebijakan ini ya, ini pertama kali disampaikan dari Menteri Imigrasi dan Pengungsian dan Kewarganegaraan Kanada, dari Lena Metel-Diab, kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada ya, dari Musin Sihab, dalam pertemuannya secara virtual di tanggal 22 Mei 2026 kemarin. Nah, dalam kesempatan yang diberikan ya pada saat itu, Menteri Diab ini menyampaikan bahwa agar kebijakan baru ini ya dapat memberikan dampak positif tentunya ya, dan juga harapannya bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara bisa terjalin dengan baik. Dubes Musib Siap juga menyampaikan bahwa Denny mengapresiasi dari pemerintah Kanada atas kemudahan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Dan juga dari kawasan ASEAN ya, Indonesia ini menjadi negara non persemakmuran pertama yang memperoleh fasilitas tersebut, pendengar ya. Nah, sebelumnya ETA ini hanya diberikan kepada Singapura dan Brunei Darussalam ya, pada periode yang sama. Nah, fasilitas serupa juga diberikan kepada Malaysia. Nah, ini juga dari KBRI Ottawa yang menjelaskan kalau ETA ini umumnya hanya berlaku untuk perjalanan menggunakan pesawat dan tidak dapat digunakan untuk masuk ke Kanada melalui jalur darat maupun laut ya. Meski mempermudah proses keberangkatan dari bandara asal ya, pemegang ETA ini tetap harus menjalani pemeriksaan imigrasi tentunya ya, saat tiba di Kanada. Selain ETA ini ya, hanya diperuntukkan bagi kunjungan jangka pendek ya, seperti dengan berwisata atau perjalanan bisnis yang singkat. Jadi fasilitas ini tidak dapat digunakan untuk tujuan tinggal ya dalam jangka panjang ya, termasuk bekerja atau menempuh pendidikan di Kanada. Nah, itu harus menggunakan visa, pendengar. Nah, selepas ini ya, kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar, karena selepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita seperti biasa akan hadirkan dengan warta berita daerah untuk kebersamaan siang hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Sudah sampaikan oleh dari pihak PLN, secepatnya khususnya untuk di tahun ini ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang harus bagaimana caranya stabilitas mengenai tegangan kita ini bisa stabil.
2: Banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
0: Pokok-pokok berita utama siang hari ini. Pemkab Konawe Utara optimis krisis listrik dapat diatasi. Pemkot bau-bau mulai ganti lampu penerangan jalan umum. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 bersama saya, Rico Ilham.

0: Krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya, rekan kami Idam melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN, yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asiara, yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan, dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asiara nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
2: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asiara ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu jadwalnya di sini. Insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asiara.
1: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
0: Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU yang redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahunnya. Mengenai hal ini, reporter dari RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan.
3: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
4: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
3: 3.000 lebih lah titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil, jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
4: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun, dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Disu Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Buton Selatan usulkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program strategis nasional ini diyakini akan memperkuat ekonomi nelayan dan suplai penguatan pangan lokal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
5: Langkah tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi.
6: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 6 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Seluruh usulan tersebut telah didukung kesiapan lahan dan administrasi dan telah ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Perikanan sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laude Harwanto, menegaskan pengusulan program strategis nasional itu sebagai langkah memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan pemerataan layanan ekonomi nelayan di seluruh wilayah.
5: Dan kami berupaya tahun ini, semoga pemerintah pusat memperhatikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui yang Bapak Bupati hari ini sekarang lagi berupaya kuat untuk menghadirkan KNMP ini. Tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi. Tinggal semoga pemerintah pusat berkah bagi Buton Selatan. Karena tahapan itu tinggal penetapan.
6: KNMP merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dirancang untuk membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Laude Harwanto menegaskan kehadiran KNMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil perikanan yang terhubung dengan berbagai program nasional. Sekda menjelaskan KNMP dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage yang memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap segar dan dapat didistribusikan secara lebih luas. Dengan sistem ini, nelayan tidak lagi bergantung pada pola penjualan konvensional yang kerap merugikan. Lebih dari itu, KNMP juga akan menjadi bagian dari rantai pasok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
5: Tahun ini kita upayakan semua kecamatan dapat. Batu Atas dapat, Siompu dapat, Kadatua dapat, tambah di wilayah daratan ini, Lapan Dewa Sampolawa dengan Batauga, masing-masing satu. Jika terpenuhi 7 titik ini, masing-masing satu kecamatan, satu KNMP, berarti suplai ikan untuk kebutuhan MPG ini sudah tidak susah. Karena bisa diambil di situ. Karena dalam ada cold
6: storage. Masing-masing kecamatan ada, tersedia. Sementara itu, satu lokasi KNMP yang telah dibangun pada tahun lalu di wilayah Desa Gerak Makmur disebut telah siap dan mulai dimanfaatkan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
0: Pendengar, warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Pemkab Konawe Utara bakal bangun 113 km ruas jalan di 3 kecamatan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
7: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersama 87 perusahaan pertambangan berkolaborasi membangun ruas jalan lingkar di 3 kecamatan di daerah itu. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, rencana pembangunan ruas jalan lingkar tambang akan dilakukan di 3 kecamatan, masing-masing kecamatan Langkikima, Wiwirano, dan kecamatan Landawe. Menurut Iqbar, saat ini proses pembangunan ruas jalan lingkar sudah dilakukan pemetaan, dan saat ini memasuki tahapan perencanaan. Dan jika tahap perencanaan telah tuntas, maka pihaknya akan kembali bersama-sama dengan pelaku usaha pertambangan untuk membahas mekanisme pembangunan ruas jalan lingkar yang akan dibangun nantinya.
8: jalan-jalan kita yang ada di lingkar kecamatan, baik di kecamatan Langgi Kima maupun di kecamatan Nuwiran dan kecamatan Landawe. Alhamdulillah semua itu sudah terpetakan. Nanti setelah pasca sudah selesai tahapan proses perencanaannya sudah tuntas, itu baru kita akan dudukan kembali dengan bersama dengan khususnya untuk pelaku-pelaku usaha, dalam hal ini pengusaha tambang yang ada di lingkar tambang itu, dan kita akan dudukan mekanisme seperti apa.
7: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan sebagai pemerintah daerah pihaknya berkomitmen akan terus membangun apa yang menjadi prioritas dan harapan masyarakat, khususnya pembangunan jalan lingkar tambang yang ada di tiga kecamatan.
8: Kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara terus berkomitmen untuk bagaimana terus membangun khususnya untuk apa yang menjadi prioritas yang keinginan masyarakat kita yang ada, khususnya untuk jalan lingkar tambang yang ada di Kecamatan Langit Kima.
7: Adapun total ruas jalan yang akan dibangun di tiga kecamatan tersebut sepanjang 113 km.
0: Pemprov Sulawesi Tenggara imbau petani gunakan benih bersertifikat. Berikut laporan dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
9: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong perbaikan kualitas pertanian melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama menaikkan produktivitas lahan serta menjamin hasil panen yang berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih yang kualitasnya tidak terjamin. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan pentingnya penggunaan benih bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen petani di daerah.
10: Sudah menyampaikan agar petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat. Ya, kami sangat berharap petani tidak banyak lagi memilih benih asalannya, yang benih-benih online itu.
9: Berdasarkan data tahun 2025, persentase penggunaan benih bermutu varietas unggul bersertifikat di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 36%. Angka ini dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dengan upaya berkelanjutan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara.
0: BPBD Kolaka Utara imbau warga waspada cuaca ekstrim. Berikut laporan kembali dari rekan kami Idam.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kolaka Utara mengimbau masyarakat untuk senantiasa melakukan kesiapsiagaan dengan cuaca ekstrim di tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kolaka Utara, Mukmin, mengatakan dengan kondisi cuaca seperti saat ini, bagi warga yang bermukim di pegunungan untuk dapat mewaspadai terjadinya tanah longsor. Sementara untuk warga di bantaran sungai, untuk senantiasa mewaspadai potensi terjadinya musibah banjir bandang, dan bagi nelayan agar senantiasa mewaspadai gelombang tinggi. Mukmin juga berharap masyarakat dapat turut serta terus memantau perubahan cuaca di smartphone masing-masing melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Terkait mengenai kondisi cuaca akhir-akhir ini sangat-sangat memprihatinkan atau masuk dalam kategori ekstrim. Kita harus mewaspadai potensi terjadi di daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara, terjadi banjir dan longsoran di mana-mana. Tentunya kami berharap untuk kita semua, terus untuk masyarakat Kolaka Utara, tetap selalu waspada melihat kondisi alam, ya tentunya harusnya nelayan melihat kondisi laut ketika mau turun melaut, jangan sampai sudah turun di laut dan terjadi apa-apa. Kemudian untuk yang berkebun ini tentunya juga harus melihat kondisi cuaca hujan.
7: Lebih lanjut, Mukmin mengatakan BPBD Kolaka Utara terus menyiapkan personel untuk bisa bergerak cepat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemkat Konawe Utara optimis krisis listrik dapat diatasi. Pemkot Bau-Bau mulai ganti lampu penerangan jalan umum. Demikian untuk laporan kita di kebersamaan siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari rekan kami untuk operator kita dari Bang Nirwan dan juga Bang Awi di kebersamaan siang hari ini. Dan saya Riko Ilham, sampai jumpa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Prosatu Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk siang jelang sore. Kali ini di paruh kedua ya, perjalanan Sultra siang jelang Sultra sore. Bangan Sofi temani Anda. Hai, selamat sore untuk Anda semua yang masih mempercayakan kebersamaannya di Prosatu RRI Kendari. 41 menit lepas dari pukul 14 siang. Untuk saat ini yang lagi menikmati suasana libur, ada yang libur ya hari ini, senang sekali. Kemarin libur, terus hari ini libur, besok libur lagi, weekend. Kita ngomongnya kayaknya sambil teriris-iris ya perasaannya ya. Ayo nguli kita sampai kaya raya. Nah, ada yang pasang status sih seperti itu kemarin. Di paruh awal perjalanan kita untuk Sultra sore, musik request 100% Indonesia bakalan kami kembali hadirkan untuk Anda yang pengen ikutan. Yuk langsung ya, kita bakalan buka nanti line teleponnya dan juga line WhatsApp, serta kita juga bakalan live di kanal TikTok RRI Kendari.

hits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik request. Musik request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya

0: Yes, 100% Indonesia Music Request hadir kembali buat Anda di suasana sore hari ini. 43 menit lepas dari jam 2 siang. Jelang sore ya, saat ini yang pengen, yang lagi menikmati suasana. Oh, ini ganti lagi ya? Atau ganti? Ganti lagi ya? Bagus nih kayaknya ya, warnanya. Wah, saya suka ini. Aduh, apa sih namanya ini warnanya ya? Mahogani. Wah, latarnya bagus sih. Kalau kemarin kita biru menyala-menyala ya. Wah, ini bagus nih. Tapi bisa tidak itu ya pakai yang ada bunga-bunganya lah, biar kita bisa kelihatan. Jangan terlalu ini ya. Aduh, soalnya kita gak dapat ini nih. Menunggu tanggal 1 ini kayaknya perasaan dicerah-cerahkan lah sedikit ya, walaupun pakai aplikasi. Soalnya masih lama, 29 Mei 2026. Jadi yang pengen ikutan gabung di 100% Indonesia, yuk, boleh ya. 0401-3124008 atau juga boleh di 0813-5450-967. Dua jalur komunikasinya bisa dipergunakan nih, guys. Di buat Anda semua yang masih terus stay bersama dengan Pro 1 RRI Kendari di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id atau juga saat ini mendengarkan atau nonton live ya di kanal TikTok RRI Kendari. Kita live juga di kanal TikTok saat ini. Yang pengen ikutan gabung, ayo silakan di kolom komentar TikTok RRI Kendari. Aduh, kita kayaknya ada miring-miring ya. Oke. Miring. Boleh ya. Yang pengen ikutan gabung, ayo di 0401-3124008 atau... Nah, kita juga pengen tanya nih sama yang ada di luar kota Kendari. Apakah sudah bisa mendengarkan Pro 1 di 96,7 atau masih lewat RRI Digital kah dengarnya atau via streaming kah? Secara masih terus dilakukan perbaikan ya. Halo, 100% Indonesia, Mas Wandi.
1: 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mas Wandi. Kabar gimana ini?
1: Mbak Sofi.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Sofi.
0: Wah, senang sekali ya bisa kembali gabung. Lama kayaknya nih, long time no hear. Lama tak mendengar ini ya.
1: Iya, Mbak Sofi. Gak siaran.
0: Betul. Dari mana saja?
1: Ini lagi cari ilmu, Mbak.
0: Waduh, ilmu apa itu? Aduh, agak takut saya ya. Ilmu apa ini?
1: Ilmu kesempatan cari duit.
0: Oh, tak pikir ilmu kanuragan. Baik, Mas Wandi, boleh kita ke lagu dulu deh.
1: Siap.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya... Itu Mbak Selvi.
0: Siapa?
1: Lagunya The Mercies, yang mana lagi, Mbak?
0: Itu lama sepertinya ya.
1: Kelamaan.
0: Bentar. Ada sih kayaknya, tapi saya harus cari dulu. Judulnya apa tadi?
1: Mana lagi?
0: Mana ya? Dikit-dikit boleh ya, apa tuh? Liriknya kayak gimana ya, mana lagi?
1: Mana lagi?
0: Ah, itu. Udah deh, Mas Wandi aja yang nyanyi kayaknya ya.
1: Jangan.
0: Nanti. Kenapa?
1: Kedai.
0: Yalah, pasti wow, banyak langsung banyak yang request Mas Wandi yang nyanyi aja gitu ya.
1: Aku setuju tuh kalau Mbak Sofi itu suaranya bagus.
0: Janganlah. Saya cukup di sini aja. Jangan ngambil lahan orang.
1: Siap-siap.
0: Baik, Mas Wandi, buat siapa? Saya coba-coba tarikin terus lagunya ya. Semoga bisa ketemu nih.
1: Siap.
0: Langsung.
1: Belajar Rusna, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga ada Mbak Samiatinya juga. Lalu ada Bunda yang di Amung Kidu juga. Semoga sehat selalu. Ada Bang Juha. Pak Abdul Rohim, lalu ada Pak Dialim, ada Mas Eriknya juga, ada Anitanya, ada Mbak Uminya, lalu ada Bunda Miartin, terus lalu ada siapa lagi ya? Oh, Bunda Tiara, terus ada siapa lagi Pak? Itu ya Pak, yang di anu tulisnya apa sih? Buat itu aja, buat semuanya tanpa terkecuali kelupaan Mbak Sopi lama enggak.
0: Bang Wandi, kita yang ada The Mercus ini tiada lagi, bukan yang mana lagi tuh?
1: Siap, boleh.
0: Oh, yang itu ya?
1: Iya, boleh.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Sopi terserah mau dipilih apa.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke.
0: Okay. Buat siapa lagi?
1: Semoga sehat selalu. Lalu tidak ketinggalan buat Mbak Sopinya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Sukses apa yang dicita-citakan.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati Mbak Sofi.
0: Siap.
1: Iya.
0: Oke deh, baik.
1: Gak bisa pantun.
0: Iya. Jalan-jalan. Cuma sebatas itu. Jalan ubur-ubur ikan lele. Ada Mas Wandi le.
1: Mbak Sofi loh.
0: Udah gitu aja lah kita ya ininya ilmunya udah sampai di situ aja.
1: Iya, saya nggak bisa pantun.
0: Oke deh, baik.
1: Terima kasih Mbak Sofi.
0: Siap, terima kasih Pak De, Bang Wandi, Mas Wandi, terima kasih ya. Oke, ada Mas Wandi di Sidoarjo, baru bergabung di Music Request. Kemarin-kemarin lagi sibuk nyari ilmu ya Mas Wandi ya, terima kasih sudah bareng sama Pro 1. Dan next berikutnya kita masih boleh yang pengen ikutan lagi, ayo di jalur telepon, jalur WhatsApp, atau juga di kolom komentar live TikTok RRI Kendari. Request dong, ada Tuti 83, hai selamat sore. Request lagunya Poppy Mercury, judulnya Cinta Tak Mengenal Kasta. Lagunya buat semua aja deh. Wah, kayaknya ada yang ada yang lagi. Kita ke Pak De Alif berikutnya. Halo, selamat sore. Music Request.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak De Alif. Kabar gimana ini?
2: Minal aidin wal faizin.
0: Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin.
2: Al-Makulin.
0: Iya, nih gimana? Ada berapa ekor nih? Kurban nih kemarin, kurban apa nih?
2: Waduh, kalau saya ada korban itu.
0: Kurban perasaan kayaknya ya.
2: Banjir darah.
0: Kurban perasaan kayaknya nih Pak De Alif nih.
2: Ya iyalah.
0: Oke, baik, kita ke lagu dulu Pak De Alif boleh.
2: Sampai kau jadi milikku.
0: Ini yang punya siapa itu?
2: Punya, kalau nggak salah angkatan band apa Armada itu, itu kan cari lupa itu orangnya.
0: Oh gitu.
2: Sampai kamu jadi milikku.
0: Yang nyanyi?
2: Yang apa?
0: Bentar ya, kita coba cari-cari dulu ya, semoga bisa ketemu itu. Sampai kau jadi milikku?
2: Ah.
0: Oh, Judika ya?
2: Oh ya, betul itu.
0: Betul itu, oke, baiklah.
2: Betul, dia apal itu.
0: Sampai kau jadi milikku, oke, baiklah.
2: Ya.
0: Silahkan, buat siapa ini?
2: Buat Bang Wandi.
0: Iya, barusan tuh tadi gabung.
2: Kendari mau beli jamu. Jalan saja ke Konawi. Abang Wandi katanya cari ilmu.
0: Iya.
2: Kata itu di Gunung Awi.
0: Dapat kayaknya ya. Waduh, harusnya emang ke sana tuh.
2: Cari ilmu.
0: Oke, baik, lanjut.
2: Asal jangan ke Banyuwangi. Keputusan tes di Banyuwangi.
0: Janganlah. Oh, agak-agak takut ya itu ya. Agak-agak takut sih itu ya, waduh.
2: Salam guyon, Bang.
0: Iya, benar-benar. Lanjut.
2: Abang ini Bu Niarti, ini Bu Hawi, Bu Hawi.
0: Oke.
2: Juga ada Purnama di sana, ada Viola di sana, juga ada Abi. Dan khususnya daun salam habau, harum baunya.
0: Iya.
2: Atur salam kepada pen-pen semuanya.
0: Oke. Waduh, mantap tuh. Terima kasih pada Alif, Minal Aidin wal Faizin juga ya. Terima kasih, itu sudah di request tadi, Sampai Kau Jadi Milikku punyanya Judika. Di awal kita punya The Marches, dia ada lagi. Ditunggu ya, yang gabung di TikTok RRI Kendari. Hai, selamat sore, Minal Aidin wal Faizin, Tuti 83. Ditunggu lagunya ya. Halo, ada Yayan. Yayan siapa ini? Oh, pasti bukan yang itu ya. Beda namanya kalau yang itu, yang di sebelah kita. Ada Putra juga, halo, selamat sore. Ada Andi, ada Sindratul Muntaha. Sidratul Muntaha tuh kayaknya yang kemana ya? Kayaknya kita ada semoga ya nih. Ada siapa lagi? Mau request boleh langsung di kolom komentar ya yang pengen request ya. Oke, kita ke berikutnya. Ada Bang Alex. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Halo, Bang Alex, Konawe Selatan. Gimana ini? Di sana gimana nih? Hujan kah atau apa ini di sana?
3: Iya, Konawe Utara ini Mbak Sofi.
0: Konawe Utara, sorry. Ini kenapa ditulisnya Konsel? Halo, teman-teman saya, itu Konawe Utara, iya? Iya, itu tadi yang menerima itu Bang Alex. Masa dia tulisnya Konawe Selatan? Iya kan? Belum pindah kan Bang Alex kan ya? Belum ya?
3: Iya benar.
0: Oke, Bang Alex, gimana nih? Berapa nih? Berapa ekor nih kemarin yang mati? Yang di sembelih gitu.
3: Oh,
0: banyak.
3: Banyak lah.
0: Banyak.
3: Banyak. Terhitung.
0: Tidak terhitung ya. Apalagi perasaan ya. Ois.
3: Iya,
0: perwarnanya banyak sekali.
3: Terhitung masuk.
0: Oke lah, kalau begitu, ya secara udah banyak korban perasaan dari setahun itu ya dikumpul-kumpul ya terus dikorbankan kemarin.
3: Sudah puluhan tahun.
0: Oh iya, luar biasa. Baik, biar mengobati korban perasaannya kemarin, kita ke lagunya siapa ini?
3: Lagunya Rosa Selalu Cinta.
0: Oke deh. Buat siapa?
3: Pertama-tama untuk Mbak Sofi, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan Mbak Sofi selalu diberi rezeki yang berkah kepada Yang Maha Kuasa bersama operatornya. Tak lupa juga saya menyapa Kota Pemurah Hati kita, pengajian di Patahun India Mali, semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Selalu Cinta ini bukan punyanya Kotak ya?
3: Bukan.
0: Yang Rosa?
3: Apa sih judulnya lagunya Rosa itu?
0: Kotak kayaknya, kalau yang Selalu Cinta itu Kotak.
3: Oh, Kotak. Anu, Krisdayanti saja Mbak Sofi.
0: Krisdayanti yang mana tuh?
3: Jangan berhenti mencintaiku.
0: Oke. Baik.
3: Buat Bunda Haji Rosna Rahman, kemudian tadi yang baru lewat, Bang Alif BA, semoga sehat selalu, sukses selalu. Untuk kakandaku, Mbak Sabi, paling sayang selalu sama keluarga di sana. Bunda Tiara juga, Bunda Hawi, semoga sehat selalu. Pokoknya semua deh tanpa terkecuali. Fans RRI tanpa terkecuali, semoga sehat selalu, sukses selalu bersama keluarga semua. Oke, silakan dilanjut Mbak Sofi.
0: Jangan berhenti mencintaiku, itu punya titik DJ deh. Yang mana ini, bingung saya. Ada Krisdayanti ya, Jangan Berhenti Mencintaiku.
3: Ada.
0: Titi DJ sih yang ini yang kita punya, Jangan Berhenti Mencintai itu.
3: Itu saja deh.
0: Titi DJ ya kayaknya, Jangan Berhenti Mencintaiku itu Titi DJ punyanya.
3: Itu dia. Iya, tapi
0: itu kan?
3: Terlihat tapi mungkin tidak ada mungkin.
0: Oke, nanti saya coba cari ya. Kalau misalnya enggak ada, saya ambilkan yang versinya Titi DJ ya.
3: Iya, versi Titi DJ aja.
0: Oke, siap.
3: Oke, silakan dilanjut.
0: Baik, terima kasih Pak Bang Alex. Bang Alex, terima kasih sudah bersama. Ada Chris Dayanti, jangan berhenti mencintaiku. Ada yang itu ya. Ternyata memang tidak ada ya. Ternyata memang tidak ada. Itu yang jangan berhenti mencintaiku punyanya Titi DJ. Ada yang di cover kemarin sama Chris Dayanti. Emang ada juga yang Chris Dayanti mencintaimu. Atau mana nih? Gak ada emang ya. Jangan berhenti mencintai itu memang punya Titi DJ. Oke, cobalah untuk setia. Chris Dayanti yang mana tuh? Baik, yang gabung di TikTok RRI Kendari, hai, selamat sore untuk Jojo. Halo anak-anak Kendari, pekerja sawit. Wah, ini raja minyak nih. Aku request lagunya Republik Selimut Tetangga. Oke deh, semangat ya untuk pekerja sawit semuanya di sana, bareng sama rekan-rekannya juga ya. Next juga ada siapa lagi? Ada Hani, ada Rasmin Jaya, Marhenis, ada Nami juga sudah join di live TikTok RRI Kendari. Terima kasih ya. Yang pengen ikutan silakan langsung di kolom komentar ya, atau live di, atau juga boleh di WhatsApp RRI Pro 1 Kendari 081354509167. Aduh, ini kenapa harus pakai ini lagi? Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, bakalan balik lagi, tetap di 100% Indonesia.
4: Music Request 100% Indonesia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Kembali masih di Musik Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan, tadi kita sudah putar ini ya, putar lagunya di mana? Aduh, sorry. Untuk yang pengen ikutan lagi boleh. Tadi sebelumnya sudah ada The Mercies, tiada lagi. Tadi ini di sama Mas Wandi ya. Kemudian juga ada Judika, ada Padi Alif juga sudah gabung tadi sebelumnya. Kemudian kita punya Poppy Mercury juga, dan ada Titi DJ juga tadi sama Bang Alex. Lalu yang tadi Pemercury yang gabung di ini ya, yang gabung di TikTok. Yang pengen gabung di WhatsApp juga boleh di 0813-5450-967. Next juga ada Bunda Hawi. Bunda Hawi request lagunya Kangen Band tadi ya, Kangen Band. Kemudian ada Bang Solihin juga sudah gabung atau sudah ikutan di live TikTok RRI Kendari. Nah, kemudian juga ada siapa nih tadi? Ada Asnik. Asnik tadi mau lagunya Kangen Band kayaknya tadi ya. Kangen Band, lalu juga ada Pekerja Sawit mau request lagunya Republik Selimut Tetangga. Boleh ditunggu ya, lagunya satu persatu bakalan kita hadirkan di sesi kedua. Asnik tadi mau request lagunya Wali. Oh sorry, lagunya Wali tadi ya, Wali Nenekku Pahlawanku. Yang ikutan lagi kita buka kembali teleponnya di 0401-3124-008. Kemudian juga di jalur WhatsApp juga boleh ya. Jalur WhatsApp di 0813-5450-967. Awal Budi, Bang Awal, Bang Awal, saya manggil apa nih? Bang Awal apa Bang Budi nih? Bang Budi yang lagi di Medan. Halo Medan, Horas, kabar gimana? Medan mau request lagunya Ruth Sahanaya. Judulnya Suka Hati, Suka Hati. Saya bingung ini judulnya untuk yang Ruth Sahanaya itu. Agak susah nih ya kayaknya untuk lagunya. Belum pernah dengar juga sih yang itu ya. Ruth Sahanaya, kita coba cari Ruth Sahanaya. apa itu ya judulnya ya, bingung saya. Saya belum pernah dengar deh yang ini. Lagu baru itu ya, lagu baru ya. Bang Awal boleh mungkin di bukan lagu baru sih kayaknya ini ya. Suka Hati, ini lagu Indonesia kan ya kayaknya. Bentar, kita masih cari-cari, mudah-mudahan ketemu. Yang sudah ready untuk di request itu kita sudah, kita sudah ada Republik sama Wali Band ya. Bang Awal, iya, itu saya bingung ya sama lagunya ini, judulnya apa atau saya yang tidak ini ya kayaknya untuk lagunya itu. Bentar saya coba cari dulu ya. Silakan yang pengen ikutan lagi di 04031. Oh, suka-suka mungkin. Iya ya. Oh, gue yang suka-suka atau yang mana nih? Gue yang suka-suka itu ya. Oh, lagu baru. Lagu barunya Ruth Sahanaya. Ada ya? Ya. Saya bingung. Dan saya bingung itu ya judulnya apa. Baiklah. Kita, iya, bentar-bentar. Ruth Sahanaya kita punya banyak. Tapi kalau yang itu, nah ini saya baru dengar soalnya. Bentar. Kita cari di ini juga gak ada loh, sumpah. Gak ada itu, aduh, Bang Awal, baru yang lain, Bang Budi. Ruth Sahanaya kita punya banyak sekali Ruth Sahanaya sebenarnya. Tapi untuk yang itu kita tidak punya, ada keliru, mau yang itu, yang lembut ya. Kita ada keliru aja kali ya. Keliru, iya, kita keliru aja ya, Bang Budi ya, sorry. Oke, saya ambilkan yang keliru deh kalau begitu. Kita sudah ada Wali Band, Anakku Pahlawanku. Next, juga tadi yang sudah gabung di TikTok.

0: lagunya Dikta ada. Mau yang mana? Dikta kita juga punya banyak nih. Bang Izal, Izal. Dikta mau yang mana? Oke, siap. Dikta kesepian kita ada ya. Kesepian hati ya. Kesepian hati. Oke, siap. Kita putarkan. Dikta kesepian ya. Kesepian hati sini, Dikta kesepian. Baiklah, ada yang kesepian juga seperti Dikta, boleh? Masih? Baik, yang pengen gabung lagi 0401 3124008. Yang jangan lupa tetap layar ya. Buat yang join di live TikTok RRI Kendari, mau lagunya diputarkan harus kasih love-nya yang banyak. Kita bakalan putarkan lagunya. Ditunggu. Next juga, hai, selamat sore juga untuk, wah, thank you. Jangan lupa di follow ya, follow, like, share, dan komen. Itu kan tiga. Ada Mbak Ida, halo Mbak Ida, silakan request ya. It's him, terima kasih sudah join di live TikTok kita. Ada Indra Jaya, hai Tuti, Tuti mana suaramu? Tuti mau request lagunya siapa ya? Kita ke lagu, kalau begitu sudah ada Republik, sudah ada Wally Band, ada Keliru juga, ada Dikta dengan Kesepian. Kita bakalan balik lagi untuk sesi paling terakhir di Musik Request 100% Indonesia.
1: Musik Request 100% Indonesia.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

kanal informasi dan inspirasi. Untuk Sultra Sore, perjalanan musik request 100% Indonesia, kita cukupkan ya. Di pukul 16 nanti kita juga akan hadirkan informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara untuk mengetahui seperti apa kondisi arus lalu lintas untuk wilayah di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya untuk yang sudah ikutan join di live TikTok RRI Kendari, terima kasih buat semuanya, ada Olik, ada semua-semuanya ya yang sudah bergabung, juga sudah request lagunya. Next, untuk yang belum keputar, nanti kita coba hadirkan bentar ya, satu persatu. Jadi tetap barengan sama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan.
1: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kebersamaan kita untuk perjalanan Sultra sore. Informasi-informasi update lainnya kita akan terus hadirkan ya, sehingga tuntas nanti pendengar. Dan seperti biasa, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali hadirkan traffic update, informasi lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Pendengar di manapun Anda berada, pantau terus RRI Pro 1 Kendari, terdengarkan di pemancar FM 96,7 MHz. Dan juga sore ini bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Seperti biasa untuk traffic update, kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Sudah bersama dengan Bribda Aulia. Halo, selamat sore. Nah, suaranya mana ini? Kita belum ada ya suaranya. Mohon maaf, Bribda Aulia, bentar. Kita coba dulu dicek. Suaranya belum ada ini. Saya belum mendengarkan suaranya Bribda Aulia. Mohon maaf, ini tak ada. Di mana nih? Bentar ya. Bentar ya, sabar. Yang mana? Oke. Nih, tak ada. Bribda Aulia sabar ya, bentar kita coba dulu di mana ini, saya bingung juga. Bentar ya, di sana sudah dibuka ya ininya, sudah ya, berarti sudah. Kalau begitu di zoomnya, di sininya sudah ya, sudah belum, sudah aman ya.
3: Selamat sore rekan Sofi.
0: Nah tuh dari sana kayak, bukan yang ini tadi. Dari sana berarti ya. Oke, kembali kita menyapa Bribda Aulia.
3: Selamat sore rekan Sofi.
0: Halo, selamat sore. Gimana nih di Polda, sekitaran Polda dan sekitarnya, apakah hujan di sana?
3: Mendung rekan Sofi.
0: Mendung ya. Baik, nih kita mau kembali update informasi terkait lalu lintas nih untuk hari ini, seperti apa kondisinya untuk di wilayah Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya. Bribda Aulia, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan studio. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan menemani perjalanan Anda sore hari ini dengan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama pada Simpang 4 Kampus UHO. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan sore hari ini terlihat didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Kami ingatkan kepada pengendara pada saat berhenti di traffic light untuk tidak melewati zebra cross agar masyarakat dapat menyeberang tanpa adanya gangguan kendaraan. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau mendung, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara khususnya roda 2 untuk tidak lupa membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing mengingat kondisi cuaca di Kota Kendari yang tidak menentu. Selanjutnya pada Simpang 4 Ambekua, kondisi arus lalu lintas dari arah bandara menuju Ranomoto terpantau landai, begitu pula dari arah sebaliknya. Dan untuk aktivitas masyarakat pada kawasan ini masih terlihat cukup sepi. Namun kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dari arah bandara menuju Ranomoto menjelang kedatangan dan keberangkatan pesawat. Kami juga menghimbau untuk tetap menggunakan helm bagi pengendara roda 2 serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Secara umum kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Baik, Bribda Aulia, mungkin juga boleh nih disampaikan kepada para pendengar kita atau juga yang menyimak di live TikTok RRI Kendari, secara ini kita cuacanya dari kemarin juga hujannya lumayan deras ya, semalam juga seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa ruas jalan yang perlu diwaspadai karena terendam air atau lain sebagainya, barangkali Bribda Aulia.
3: Baik, rekan Sofi, dapat kami informasikan untuk titik rawan banjir yang harus diwaspadai ada pada kawasan sepanjang Jalan Lepo-Lepo, khususnya pada Jalan DI Panjaitan, perempatan Kampus UHO, Jalan depan Hotel Ataya, sepanjang Jalan Boulevard. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melewati wilayah tersebut agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya genangan air dan jalan yang licin akibat turunnya hujan. Demikian, rekan Sofi.
0: Ya, Bribda Aulia, juga mungkin boleh disampaikan nih untuk masyarakat kita yang sudah melakukan perjalanan arus balik dari kampung halaman. Ini kan memasuki wilayah Kota Kendari, tentunya juga ada beberapa wilayah atau daerah atau titik ruas jalan yang perlu juga diwaspadai oleh mereka yang menggunakan baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Mungkin jadi warning juga untuk mereka nih di bagian mana saja, Bribda Aulia?
3: Baik, rekan Sofi, dapat kami informasikan untuk titik rawan yang harus diwaspadai yaitu pada sepanjang Jalan Sausao, sepanjang Jalan DI Panjaitan, tepatnya pada depan Rumah Sakit Hati Mulia, seputaran Andenohu, tepatnya pada Bundaran Gubernur, dan pada Jalan Lepo-Lepo, khususnya depan Toko Tanah Abang, dikarenakan adanya U-turn yang menjadi tempat para pengendara untuk berputar arah. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati kawasan tersebut agar selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Demikian, rekan Sofi.
0: Ya, Bribda Aulia, untuk di seputar di daerah Konawe, Konawe Utara atau juga Kolaka, barangkali juga mungkin ada beberapa tempat atau beberapa ruas jalan yang perlu dihindari atau diwaspadai mungkin?
3: Baik, rekan Sofi, kami akan membuka CCTV pada Konawe Selatan. Dapat kita lihat kondisi arus lalu lintas pada wilayah ini terpantau landai dan aktivitas masyarakat terpantau sepi. Demikian, rekan Sofi.
0: Baik, terima kasih Bribda Aulia. Terakhir, untuk himbauan keselamatan bagi masyarakat kita, baik itu pengguna roda 2 atau juga pejalan kaki atau juga pengguna kendaraan roda 4, silakan.
3: Baik, rekan Sofi, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, gunakan helm bagi pengendara roda 2, dan gunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTM Ditlantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Silakan. Baik, terima kasih Bribda Aulia. Selamat bertugas kembali. Salam juga untuk seluruh rekan-rekan yang bertugas saat ini di RTM Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Salam presisi, jaga keselamatan, dan selamat sore. Sampai berjumpa. Besok kembali akan kembali menghadirkan informasi traffic update di RRI Pro 1 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita hadirkan update informasi lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Ini menjadi perhatian dan juga warning untuk kita semua sebagai pengguna kendaraan roda 2 atau juga roda 4 atau juga pejalan kaki untuk menghindari atau mewaspadai beberapa titik lokasi yang rawan. Juga sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan di RTMC. Nah, tentunya yang paling penting adalah bagaimana menjaga keselamatan ketika berkendara, melengkapi surat-surat kendaraan dan memeriksa kesiapan mobil ketika hendak mungkin melewati beberapa jalur-jalur yang akan dilalui, baik itu menuju ke Kota Kendari ataupun juga menuju ke luar Kota Kendari. Kita akan update informasi lainnya di traffic update, kembali akan hadir besok bersama RRI Pro 1 Kendari dan juga RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara pukul 7 dan juga pukul 16 sore hanya di Pro 1 RRI Kendari.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

107,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar yang menikmati liburan ini cukup panjang ya, secara dari kemarin itu cuti bersama, lalu hari ini adalah WFA, dan besok ketemu weekend. Liburan kayaknya seru ya, di tempat-tempat yang juga menjadi tempat yang menjadi favorit Anda bersama dengan keluarga. Tapi mungkin kalau pesan pengen nginap di salah satu hotel, nah mungkin sudah harus bisa lebih memilih dan memilah ya untuk sekarang, karena Kementerian Pariwisata atau Kemenpar ini mengambil langkah tegas dalam menata lini bisnis akomodasi wisata atau penginapan jangka pendek yang dipasarkan melalui platform online travel agent atau OTA, di mana pemerintah mengancam bakal menghapus sekitar 1.600 penginapan tanpa izin yang masih beroperasi di platform digital seperti Agoda, kemudian ada booking.com, ada Airbnb, lalu ada tiket.com. Ini mulai 1 Agustus 2026. Ayo, siapa ini yang suka pesan online tiketnya? Ya, harus hati-hati ya. Dilihat lagi kira-kira apakah hotel-hotel yang Anda booking itu sudah lolos sensor ya. Langkah pengetatan ini diambil demi menciptakan tata kelola industri pariwisata yang lebih adil, legal, dan berkelanjutan di Indonesia, pendengar. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi intensif dengan asosiasi sektor pariwisata serta manajemen pengelolaan platform OTA terkemuka. Nah, ditekankan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan untuk membatasi ruang gerak para pelaku usaha, tapi tentunya diambil upaya ini dilakukan semata-mata demi kepentingan jangka panjang serta keberlanjutan sektor pariwisata nasional, pendengar. Di mana selama 1 tahun terakhir, Kemenpar bersama dengan pemerintah daerah sudah menggencarkan sosialisasi serta pendampingan regulasi bagi para pemilik akomodasi di 5 provinsi prioritas, yaitu yang pertama di Jakarta, kemudian Jawa Barat, di Jogja, lalu Bali, NTT atau Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Barat, dan sampai saat ini pemerintah juga sudah menggelar 6 sesi coaching klinik yang diikuti oleh lebih dari 1.500 pelaku usaha pariwisata.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kembali akan kami hadirkan informasi berita skor Wil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini ada rekan Narpani Yusri dari RRI Makassar. Selamat sore. Ya, selamat sore rekan Arfan.
2: Iya, ya, selamat sore rekan Fitriani. Bisa dengar suara saya kan?
1: Iya, bisa.
2: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Ya, ini terkait penanganan tipikor yang menjadi prioritas, di mana Kejari Maros intensifkan penyidikan dua kasus besar. Selengkapnya dilaporkan rekan Kristianto.
3: Komitmennya untuk terus fokus menangani kasus tindak pidana korupsi tipikor di Kabupaten Maros. Kejari Maros menyebutkan saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada penanganan dugaan korupsi proyek kereta api yang telah menetapkan tersangka. Menurutnya upaya pra-peradilan yang diajukan salah satu pihak juga ditolak majelis hakim, sehingga penyidik kini bergerak lebih cepat untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kejari Maros berencana melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dan tersangka, termasuk pemeriksaan di Lapas Sukamiskin Bandung pada awal Juni mendatang.
4: Yang kita duga ada indikasi penyimpangan, alhamdulillah jadi dalam pra itu kita permohonan dari yang pra peradilan itu ditolak oleh majelis. Itu nah, sudah adanya penolakan dari majelis sama pengadilan, maka kita selaku penyidik di Kejaksaan Negeri Negeri Maros, kita sudah harus bergerak cepat saat ini. Kita insyaallah setelah ada dua hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kemarin lagi para saksi, termasuk juga mungkin nanti oleh pemeriksaan yang siapa sih yang bisa bertanggung jawab di situ. So itu yang kita akan cari, dan nanti akan muncul mungkin nanti setelah kita periksa siapa yang paling.
3: Selain kasus kereta api, lanjut Iketut Sudiarta juga terus mengusut dugaan korupsi di Bidaya Maros. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dengan berkoordinasi bersama auditor dari inspektorat maupun BPKP. Kejari Maros menegaskan penanganan perkara tipikor akan diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kerugian negara dan kepentingan masyarakat luas.
2: Demikian tadi informasi bersama rekan Kristianto dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Arpan. Selanjutnya kami beralih ke RRI Palu, ada rekan Maria. Selamat sore.
5: Iya, selamat sore Fitriani.
1: Iya, silakan.
5: Baik, Gema Saripati Maju dari Palu. Informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Basnas Provinsi beli 10 ekor sapi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan juru sembelih halal Juleha Sulawesi Tengah. Ketua Basnas Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin mengatakan, hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan dari sejumlah pihak, di antaranya sumbangan dari Basnas RI sebanyak 3 ekor sapi Sultan Berserikat 2 ekor, Yayasan Islamic Relief 2 ekor, masing-masing 1 ekor dari Bank Sultan dan Bank Syariah Nasional, serta 1 ekor dari sumbangan perorangan. Yang menjelaskan daging hasil kurban tersebut akan didistribusikan sebanyak 2 kg kepada 459 orang dari berbagai wilayah, termasuk di desa-desa terpencil. Selain desa-desa terpencil, paket kurban tersebut juga akan didistribusikan kepada kelompok disabilitas, serta kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima berdasarkan hasil pendataan melalui RT/RW.
7: Dan nantinya insya Allah kurban ini akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya di beberapa desa-desa yang sangat termasuk desa Kalora, Kanuna, Tenggune, Doda, dan Salenan. Kemudian di lingkungan Obatu Tela. Ya, kemudian juga kepada disabilitas dan juga kepada, terutama kepada yang berserikat. Penerima manfaat ini itu kita perkirakan ini tadinya ini sekitar 459.
8: Dari desa-desa
7: kepada termasuk ini kepada yang berkurban. Itu berdasarkan yang ada TP kami. Kami ambil.
6: Ketua Basnas Sultan itu rencananya akan disalurkan selama 2 hari dengan 2 metode. Untuk desa terpencil, paket kurbannya akan diantarkan secara langsung kepada penerima. Sementara untuk penerima manfaat yang berada di dalam Kota Palu, diarahkan untuk mengambil secara langsung di kantor. Adapun untuk Hari Raya Kurban tahun ini, Basnas Sultan mengusung tema kebayakan desa Idul Adha ini, Atabudin berharap seluruh paket yang disalurkan dapat bermanfaat, serta berbuah keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berkurban melalui Basnas Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari Palu. Dan terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha tahun ini. Demikian saya Maria bersama dengan Edi Firmansyah pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
1: Iya, terima kasih rekan Maria. Dari Palu pendengar kita beralih ke RRI Bone, ada rekan Arfiani. Selamat sore.
9: Selamat sore Fitri.
1: Iya, silahkan laporan dari Bone.
9: Baik, terima kasih. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, BPBD Bone melaporkan 2 peristiwa bencana terjadi di 2 lokasi wisata Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
10: BPBD Bone melaporkan 1 wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam 2 kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata Pantai Tete Tonra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
11: Pak Tendra, dia selamatkan kemenangannya, dan dia yang tenggelam, katanya warga itu gang harus, airnya lagi naik memang. Iya, itu yang kejadiannya. Nanti sore baru ditemukan mi mengapung, kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, ya. Rata-rata bukan warga situ, ada komunitas, ada anak semat. Satu komunitasnya hujan ki lebat di Teluk Pocoe di atas di hulu begitu tiba-tiba kan air bah.
10: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata di sungai maupun pesisir selama musim pancaroba karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
9: Demikian informasi dari RRI Bone. Kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, rekan Arifiani, terima kasih atas laporan di hari ini. Kami beralih ke RRI Toli-Toli ya, di sana ada rekan Tuharni.
12: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Ya, baik, informasi dari Toli-Toli mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Pemerintah pusat mencanangkan program Indonesia Asri. Nah, bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya yang memantau dan memimpin pelaksanaan Indonesia Asri di Toli-Toli.
13: Baik, Assalamualaikum, salam gotong royong Pak Bupati. Hari ini Bapak meninjau dan memimpin langsung jalannya kegiatan Indonesia Asri lewat kegiatan gotong royong Jumat bersih. Bagaimana pantauan Bapak terkait program Indonesia Asri untuk Kabupaten Toli-Toli ini Pak Bupati?
14: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang kita sampaikan bahwa Indonesia Asri, saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, program ini saya sangat setuju sekali. Artinya, karena ini adalah kerja bakti, ini adalah salah satu tugas kita sebagai pemerintah untuk melaksanakan kemasyarakatan. Soal kemasyarakatan. Nah, ini kemasyarakatan ini tentu kita akan mengajak masyarakat untuk bagaimana kita akan bisa berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing. Yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Toli-Toli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Toli-Toli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Toli-Toli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
13: Baik, Indonesia Asri ini mungkin kurang beberapa minggu, tapi bagaimana evaluasi dari Pak Bupati dengan melihat dampaknya untuk bersihan Bupati?
14: Alhamdulillah kalau kita lihat ini karena memang kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, memuaskan. Karena memang saya punya pikiran ini untuk Toli-Toli bagus, bersih. Kita melaksanakan dengan program Presiden Indonesia Asri.
13: Terkait kunjungan Pak Gubernur dan juga Pak Bupati Sulawesi Tengah untuk Kutol BP, bagaimana harapan Bupati masyarakat?
14: Ya, tentu saya berharap karena ini kita sudah salah satu adalah kebersihan ini adalah kunjungan Pak Gubernur. Tentu kalau ini banyak tamu-tamu, tentu kita akan lebih proaktif lagi untuk melaksanakan Indonesia Asri supaya masyarakat kita ini melihat daerah kita bersih, sejuk, apalagi Toli-Toli ini penuh dengan pohon-pohon. Tentu dia rasakan berbeda dengan daerah-daerahnya karena kita punya pohon-pohon yang besar di Toli-Toli. Itu yang menjadi harapan saya. Mari jangan pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik untuk daerah Toli-Toli. Sekalipun tidak ada kunjungan dari mana, ya tetap kita harus menyadari karena kebersihan itu adalah untuk kita sendiri.
13: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya berbincang bersama RRI Toli-Toli. Salam gotong royong untuk Indonesia Toli-Toli yang aman, resik, rapi, dan indah tentunya untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama.
12: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya terkait dengan pencanangan program Indonesia Asri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswita bersama rekan Rio di teknik dan KMB, rekan Darwis, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Fitriani di Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Suharni dari RRI Toli-Toli. Kita beralih ke RRI Ampana, ada Yuni Safira. Selamat sore.
15: Selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Ya, silakan untuk laporan dari RRI Ampana.
15: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota jadi sorotan pelaku wisata, selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
16: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan terhadap kondisi Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
17: Nah, memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojounauna. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
16: Untuk kemajuan pariwisata di Tojounauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
15: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
9: Ya, terima kasih rekan Yuni Sapira dari RRI Ampana.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
9: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemah Saripati Maju Skorwil 4. Selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Sofi Murniati di RRI Kendari. Selamat sore.
18: Selamat sore, Fitriani Umar di RRI Mamuju.
9: Iya, silakan laporan dari RRI Kendari.
18: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju dan juga selamat sore untuk seluruh pendengar RRI Skorwil Nusantara 4. Informasi yang kami hadirkan dari Bumi Anoa, Kota Kendari untuk hari ini terkait dengan krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
19: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit atau TD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara Matara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi di sekitar wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas gawat.
20: Yaitu lengkap tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLUPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu. Jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
19: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
18: Ya, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari yang disampaikan oleh reporter RRI Kendari, Idam. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini di Gemah Saripati Maju, saya Sofi dan juga Bung Nirwan serta Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda di RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore.
9: Iya, terima kasih rekan Sofi
1: Selanjutnya dari RRI Bau-Bau ada rekan Desiti Nur Hardiati. Selamat sore.
4: Ya, selamat sore juga.
1: Ya, silakan laporan.
4: Baik. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Saat ini, anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
21: Di jatuhnya di pinggir jalan itu banyak sekali kita lihat itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
22: Dinas Perhubungan secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
21: 3.000 tersebut kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strop itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strom yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir jalan itu banyak sekali kita yang kuning itu tempat listrik PLN sangat tinggi sekali.
22: Takdir menyebut pada 2026 ini Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruh gunakan lampu LED. Selain itu sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu. Katakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan yang limun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi terkini dari Kota Bau-Bau, dan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju bersama

0: Demikian.
1: Liputan berita.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk terhubung dengan rekan kami Muhammad Rusdiansa dengan informasi tentang pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Sulawesi Barat, Neng, hingga saat ini masih berjalan. Ya. Selamat sore rekan Rusdiansa.
3: Iya, selamat sore, Pak Fitri.
2: Silakan laporannya untuk sore hari ini.
3: Iya, baik pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 63 unit koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat tercatat telah rampung dibangun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindak Sulawesi Barat, Muhammad Hisham Syaid, dalam wawancaranya melalui sambungan telepon Kamis lalu. Ia menjelaskan terkait target penyelesaian pembangunan koperasi Merah Putih di Sulawesi Barat, Diskoperindak Sulawesi Barat belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hanya menerima laporan perkembangan pembangunan dan target kinerja. Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas, maksud kami Pangan Nusantara, yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
4: Kemarin itu proses bangunan proses bangun itu ada 413, 63,73%. Kemudian rampung 100% itu untuk di semua kabupaten itu ada 63 atau 9,72%. Oh, itu kami belum tahu. Kami hanya menerima laporan target-target kinerja yang di lapangan itu kan dari Agrinas dengan teman-teman kerjasamanya dengan pihak Mabes. Agrinas dengan Mabes sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Koperasi.
3: Pendengar, melalui percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan segera dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat di desa. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih rekan Nur Rusdiansa yang membuka informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat yang hingga saat ini masih terus berjalan. Selanjutnya, news feature dari RRI Mamuju tentang dari dapur rumah di tengah pandemi. Arsi Snack kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota, yang disampaikan oleh Muhammad Ilham.
5: Pasangka kegelisahan ibu rumah tangga di masa pandemi justru melahirkan usaha cemilan yang kini merambah ke berbagai kota di Sulawesi. Pemilik UMKM Arsi Snack, Yulianti, membagikan kisah perjuangannya dari dapur rumah di tengah pandemi hingga memiliki rumah produksi sendiri. Perjalanan Arsi Snack dimulai pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan aktivitas, Yulianti memilih untuk tetap produktif.
6: Jadi Arsi Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan, seperti makanan rumahan begitu, Pak.
5: Namun membangun usaha di tengah keterbatasan bukanlah hal mudah. Tantangan terbesar justru datang dari membangun kepercayaan pelanggan di tengah gempuran produk sejenis.
6: Tantangan terbesar di awal tentu membangun kepercayaan pelanggan, ya kan? Memperkenalkan produk kepada masyarakat, menjaga konsistensi rasa dan pemasaran di tengah keterbatasan.

0: batasan, pandemi itu juga sangat tantangan yang berat menurut saya. Saya terus belajar memperbaiki kualitas produk dan aktif promosi di sosial media saya, Kak.
1: Kegigihannya membuahkan hasil. Kini Arsi Snack tidak lagi sekedar usaha rumahan. Yulianti berhasil memiliki rumah produksi sendiri dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
0: Ya, alhamdulillah, Kak. Ini sekarang sudah punya sekitar 9 karyawan. Oh ya, tentu, Kak. Awalnya saya pakai kemasan yang standing pouch yang bening itu. Kemudian saya rubah menjadi standing pouch yang lebih bagus lagi yang untuk supaya apa ya, isinya lebih bisa tahan lama, lebih menarik lagi, Kak.
1: Bahkan 9 Slam ini memiliki reseller di Mamuju, Polewali, Makassar, Morowali hingga Kendari. Di akhir wawancara, Yulianti menyampaikan pesan motivasi bagi pelaku UMKM lain, terutama perempuan yang kerap ragu memulai usaha.
0: Saya sebagai ibu dua anak juga, kan, saya masih kecil. Saya juga seorang pegawai honorer. Saya rasa tidak ada untuk perempuan di luar yang tetap mau produktif itu tidak ada alasan, tidak ada waktu. Semua bisa kalau kita mau, Kak. Karena banyak orang yang mau tapi mereka takut karena anak-anaknya tidak ada yang urus, terurus. Tapi jika dijalani, semuanya pasti bisa dilewati juga.
1: Arsi Snack yang tidak menggunakan bahan pengawet dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam kemasan. Kisah Yulianti dan Arsi Snack menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memulai. Dari sela-sela pandemi yang membatasi gerak, justru lahir peluang yang digaruk dengan konsistensi, inovasi rasa, dan keberanian yang mempromosikan produk melalui media sosial. Tetap semangat berusaha dan jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
3: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Ihwan Fausan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari untuk Anda yang masih bersama di 96,7 MHz. Sudah kita ikuti bersama lihat rangkuman berita bersama RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam Gema Saripati Maju. Untuk hari ini pendengar, waktu azan maghrib jatuh pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Lana W. Agi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil adim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul jihad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakmu, jihad adalah perjuangan suci dengan menyerahkan segala potensi dan kemampuan yang ada, baik dengan akal pikiran, tenaga, dan dengan harta, dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Perang mengangkat senjata yang menimbulkan korban jiwa itu adalah sebagian daripada jihad, dan hal itu adalah jihad kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, raja'na minal jihadil ashghari ilal jihadil akbari qalu ma huwa ya rasulullah qala jihadu nafs. Kita baru saja selesai dari perang kecil, bersiaplah menghadapi perang besar. Para sahabat bertanya, apa itu perang besar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad menghadapi hawa nafsu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wurudnya hadis ini setelah selesai perang Badar, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Tetapi dengan pertolongan Allah, perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimak, menurut Raghib Al-Asfarani mengatakan bahwa jihad itu ada 3 macam atau 3 tingkat, yaitu pertama, jihad terhadap diri sendiri, yaitu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bagaikan musuh dalam selimut, setiap saat selalu menyeret manusia ke jalan yang jahat dan sesat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 37-41. Fa amman taha wa asara al-hayatad dunya fa inal jahima hiyal ma'wa wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jihad yang kedua adalah terhadap setan. Perjuangan melawan setan sudah terjadi semenjak dunia terkembang. Yang pertama digodanya adalah Nabi Adam dan Hawa, sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 53. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setan itu ada 2 macam, yaitu setan dari golongan jin, tidak kelihatan dengan mata, menggoda dan menyeret manusia ke jalan yang buruk. Dan yang kedua adalah
setan yang berbentuk manusia menggoda supaya ragu-ragu melaksanakan kebaikan, mengintimidasi dan mengadakan gangguan fisik, sogok-menyogok, bersifat sogok-menyogok dengan materi dan dengan bujukan kaum wanita. Yang ketiga, jihad terhadap musuh yang nyata, yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang merusak masyarakat atau merugikan orang lain, kezaliman, kekejaman, dan kemaksiatan. Kemudian jihad terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik dan melarang dari kejahatan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, mari kita renungkan kehidupan ini bahwa tidak lepas setiap saat selalu kita berjihad. Berjihad dengan hawa nafsu, berjihad dengan tenaga, berjihad melawan musuh yang nyata. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30. Tetap bersama dengan RRI Pro 1 Kendari.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaikallahumma labbaik.

kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam pendengar, kita ketemu suara lagi untuk malam hari ini di perjalanan RRI Sultra Malam. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Siang sampai dengan menjelang petang. Kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi, dan untuk itu kita akan bersama di sepanjang tugas Yuda di Sultra Malam, tentu dengan beragam update informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik. Nanti akan ada Kipra Indonesia, musik dan info, warta berita dari Pro 3 Jakarta nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga ada mimbar agama Buddha, mini drama, dan juga nanti akan ada rangkaian musik dan info, dan nanti akan ada juga musik di request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, sampai tuntas di Inspirasi Indonesia pukul 24 malam. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

Baiklah pendengar, untuk di spesial Kiper Indonesia malam hari ini kembali kami hadirkan dari ruang RRI Pro 1 Kendari. Selamat menikmati untuk Anda kali ini siaran Kiper Indonesia dengan judul Pohon untuk Masa Depan. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Pendengar Kipra Desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, iya. Ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya lumayan sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar kalau dilingkar itu sekitar 30 sentimeter.
1: Ya, 30 sentian ya, Pak. Berarti lumayan ya, besar ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri, ini ada macam-macamnya ya, Pak? Jati apa mungkin begitu? Ada jenisnya ya, seperti apa begitu, Pak?
2: Ada jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya enggak pasti, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih dia hampir mirip, tapi untuk yang biasa kan kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu dia agak ada serat-seratnya gitu, Pak.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat, mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama,
1: sama
2: perkembangan sama pertumbuhannya, karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya. Ya. Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang
2: jatinya Bapak? Lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh,
2: jadi,
1: iya.
2: Itu
1: jadi dimanfaatkan kebutuhan. Untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Pak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira ya, apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga.
1: Yeah.
2: Untuk menanggulangi banjir juga, itu enggak, kebetulan di kebun jati itu kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati
3: jati putih sama ini jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu, Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya, Pak ya?
3: Iya, betul, Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu, Pak?
3: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi ya. Cuma menanam saja, Mbak. Kalau untuk
1: pulang
3: saya ada kegiatan lain gitu, Mbak.
1: Oh gitu ya. Oke lah, baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya, Pak Nisran.
3: Baik, Mbak. Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
4: Beli pot baru lagi nih, Zal.
5: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
4: Hobi ya kamu nanam pohon?
5: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
4: Masa sih?
5: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
4: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
5: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
4: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
5: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
6: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
7: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
1: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami himpun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
7: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
1: Lalu ini kan misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu
8: banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Benny. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Benny?
7: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Nah, kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
8: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Benny ya?
7: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
8: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Benny. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Benny?
7: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, maaf dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
8: Luas, tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Benny ya.
7: Betul sekali karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil, Mbak.
8: Baik, Pak Benny tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Benny?
7: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan melakukan pemanfaatan kayu gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu.
8: Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Benny, apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia, untuk oksigen, pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Benny.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali Yuda, temannya Anda bersama dengan beberapa rekan-rekan di tim teknik yang juga bertugas untuk di suasana malam hari ini. Setelah tadi kita hadirkan Kipra Indonesia, dan kita lanjutkan seluruh malam kita masih dengan rangkaian musik dan info sampai saatnya nanti kita kembali hadir di pukul 20 untuk bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk informasi terbaru.

Kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam, pendengar. Kita update informasi, sejumlah pejabat tinggi negara ini tiba di Kota Kendari. Di hari ini tepatnya ya, Jumat 29 Mei 2026 untuk menghadiri rangkaian agenda nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedatangan para menteri dan wakil menteri ini disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan unsur Forkopimda dan juga pemerintah Kota Kendari. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus membuka rangkaian kegiatan sejak pagi pada pukul 6.30 sampai dengan pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Wamendagri juga menghadiri kegiatan Gerakan Indonesia Asri di Anjungan Teluk Kendari. Dan selanjutnya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, Ahmad Wiyagus juga dijadwalkan hadir dalam gerakan pangan murah yang juga berlangsung di kantor Wali Kota Kendari. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait tiba di Kendari pada pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah dan disambut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara serta unsur Forkopimda, Wali Kota Kendari. Dan sore hari Marwar meninjau lokasi CPB bedah rumah BSPS ya, dan mengikuti juga simulasi tender rakyat serta meluncurkan program bedah rumah BSPS untuk wilayah Sulawesi dan juga Gorontalo. Menjelang petang, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jemari Caniago dijadwalkan tiba di Kendari pada pukul 16.50 dan kedua pejabat ini akan dijemput langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan jajaran Forkopimda dan pemerintah Kota Kendari. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini akan ditutup dengan acara penganugerahan aspirasi daerah berprestasi wilayah Sulawesi tahun 2026 yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Acara penutupan ini akan juga dihadir oleh Menteri Dalam Negeri, Menko Polkam, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sultra, dan para bupati dan wali kota serta unsur Forkopimda Dasa Sulawesi. Ya, selamat datang semuanya para pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi kita. Semoga juga menjadi kesan tersendiri dan tentunya kita menjadikan sesuatu kebanggaan Sulawesi Tenggara bisa selalu kedatangan tamu-tamu istimewa. Ya, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Bang Puzang, selamat menikmati siaran kami melalui live TikTok juga. Selamat menikmati suasana malamnya. Kalau mungkin juga lagi lebih santai, relax, atau menikmati makan malam lah di rumah, atau barangkali cari dari luar barangkali ya. Karena memang di suasana malam ini, jam begini, memang paling tepat lah untuk menikmati makan malam bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang terkasih. Kita coba update lagi informasi. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik juga memberikan penjelasan terkait dengan kelangkaan minyak goreng merek minyak kita yang mulai dirasakan di Kendari. Pernyataan itu disampaikan saat ia menghadiri gerakan pangan murah GPM di kantor Balai Kota Kendari. Marga Taufik juga mengatakan bahwa pihaknya sedang mengatur proses pendistribusian mulai dari produsen hingga konsumen untuk mengatasi kendala pasokan yang terjadi. Mulai dari produsen sampai dengan konsumen, dan dikatakan memang ada beberapa kendala sedikit, tapi itu karena memang situasi yang terjadi. Meski ada penurunan pasokan di sejumlah pasar tradisional, Marga juga menegaskan bahwa minyak kita itu masih dapat didistribusikan dan diakses oleh masyarakat untuk kebutuhan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, Perum Bulog juga menyiapkan ada 4.800 liter minyak goreng minyak kita. Selain itu juga dalam kegiatan GPM ini, Bulog juga menyediakan ada 100 kg gula pasir, ya, manis kita, dan juga 2,5 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Dan untuk di GPM ini, ya, di manapun pokoknya itu disiapkan, ya, mudah-mudahan katanya semua akan lancar. Dan sebelumnya juga dilaporkan bahwa stok minyak kita di beberapa pasar tradisional itu menurun signifikan. Pedagang yang sebelumnya dapat memperoleh hingga 50 dos kini hanya bisa mendapatkan sekitar 15 sampai dengan 20 dos per pengambilan. Dampaknya harga jual minyak goreng di pasaran juga ikut meningkat. Menanggapi hal inilah, Perum Bulog Hanwil Sulawesi Tenggara juga telah mendistribusikan ribuan liter minyak, termasuk penyaluran sehari menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin 1447 Hijriah. Update informasi ini boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Selamat malam untuk Bang Yudhistira. Apa kabar malam ini? DJ Deva. Selamat malam DJ.

Suasana kebersamaan kita masih ada di Sultra Malam 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok kita malam hari ini. Kita update kembali musik dan info. Kali ini informasi Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus ikut juga ambil bagian dalam kegiatan wisata pungut sampah pada rangkaian gerakan Indonesia Asri Aman Sehat Resi Indah. Nah, ini dilakukan di Anjungan Teluk Kendari, tepatnya di hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan yang digelar di mana? Tepatnya di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat ini dipadati ribuan peserta sejak pagi. Dan di mana lokasi yang menunjukkan di ruas jalan juga sempat macet karena kendaraan roda 2 dan 4 itu memadati bahu jalan. Wiyagus tiba di sekitar pukul 7.30, disambut oleh Wakil Gubernur Sultra, Bapak Hugua, serta Wakil Wali Kota Kendari, Bapak Sudirman, dan mengenakan kaos putih bertuliskan Gerakan Indonesia Asri. Serupa dengan para penyelenggara, Wamendagri juga menyapa peserta dan melayani permintaan foto bersama. Dalam sambutannya juga Wiyagus menegaskan bahwa dua tujuan utama gerakan ini adalah pengelolaan sampah secara terpadu dan penguatan budaya gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Yakni pengelolaan sampah secara terpadu dan gotong royong ini menciptakan budaya bersih. Dan peserta aksi juga terdiri dari guru, pelajar, unsur kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah atau OPD, serta jajaran Forkopinda. Dan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman juga memperkirakan jumlah peserta itu mencapai 3.000 orang. Mayoritas ASN. Sudirman juga menegaskan bahwa kebersihan bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Kota Kendari. Itu dia update informasi kita di Sultra Malam, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler.

Spektakuler dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Ini lagu yang cukup lama ya di Belantika Musik Indonesia. Ada power metal dengan sungguh sudah bergulir juga ke ruang dengar Anda untuk semuanya. Selamat menikmati aja siaran melalui live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Dan malam nanti juga kita akan live juga di live TikTok RR Kendari ya. Kepolisian Resort Kota Kendari, Polres Kendari nih, pendengar, menggelar razia besar-besaran di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Kendari. Dan operasi Pekat Anoa 2026, ya, operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan potensi tindak pidana di wilayah hukum Polres Kendari. Razia yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Kendari AKP Andi Musakir Musni menyisir diskotik, klub malam, karaoke, bar, dan lokasi sejenisnya. Target utama operasi ini meliputi penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan peredaran minuman keras ilegal dan praktek prostitusi terselubung dan kepemilikan senjata tajam dan api serta tindakan premanisme yang mengganggu kenyamanan pengunjung dan warga sekitar. Dan berdasarkan dari pantauan tim menuju beberapa titik hiburan malam yang populer di Kota Kendari yakni Starlight yang ada di Jalan Edi Sabara, kemudian di Gatsby Eksekutif Karaoke, kemudian Exodus ya, dan beberapa tempat-tempat hiburan malam. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum. Ini yang disampaikan oleh AKP Andi Musakir usai melakukan operasi. Polresta Kendari juga menegaskan razia dan pengawasan serupa ini akan terus dilaksanakan secara berkala untuk menjaga keamanan publik dan mencegah peredaran barang terlarang. Dan masyarakat juga dihimbau tetap tenang namun proaktif untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan masing-masing. Itu dia update informasi kita juga yang kembali melengkapi kebersamaan kita di Sultra Malam.

Selamat malam, selamat menikmati rangkaian musik dan info yang kami hadirkan buat Puzang, Bang Aspin. Selamat menikmati suasana malamnya, semoga juga malam yang menyenangkan. Selamat menikmati istirahatnya. Begitu juga ada Mbak Sri ya, selamat menikmati. Dan juga pilot darat, oke, CCTV pilot ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Kita masih akan terus bersama dan kita akan nanti update informasi terbaru juga sesaat lagi. Pukul 20 informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
1: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
2: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa

0: Indrawijaya serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
3: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Karenanya, Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
4: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
2: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Pertahanan Darat dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Terus bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, kalau balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal, dengan pergerakannya...

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih.

0: untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Batimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Asultra Malam, Yuda kembali temani Anda. Setelah tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, Mimbar Agama Buddha selanjutnya akan hadir ke ruang dengar Anda. Kembali dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Sahabat sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema Pilihlah Jalan Kebenaran. Sahabat sedharma, terkhusus untuk umat Buddha, tidak lama lagi kita akan memperingati detik-detik Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026, yang dimana selama ini umat Buddha, terkhusus umat Buddha yang ada di Sulawesi Tenggara, sebulan penuh mulai dari 1 Mei sampai 31 Mei kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan bajik berupa bakti sosial, donor darah, fangsen melepaskan makhluk hidup, dan penuangan ekoenzim untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Tentunya ini adalah pengembangan kualitas batin di bulan Mei dalam menyambut detik-detik Waisak. Semoga umat Buddha senantiasa terus selalu melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada dan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Sahabat sedharma yang berbahagia, saat ini saya ingin menyampaikan terkait pesan pilihlah jalan kebenaran. Untuk mengatasi rasa sakit, sakit yang dimaksud di sini adalah sakit jasmani, sakit pada tubuh, duka cita berarti sakit batin, tertekan, niat jahat, kebencian, kita diharapkan untuk dapat memilih satu jalan, yaitu jalan kebenaran. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk harus menyusuri, mempraktikkan jalan tersebut. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk merealisasikan suatu tujuan dalam hidup ini. Katakanlah untuk mencapai pada suatu kota atau tempat-tempat tertentu. Tentunya banyak jalan menuju kota itu atau tempat tersebut. Tetapi sekalipun semuanya adalah sama, yaitu yang disebut dengan jalan, bukan rawa atau hutan belantara, mungkin saja ada jalan aspal, jalan yang dicor atau jalan semen, atau jalan yang belum diaspal, belum dicor, masih jalan setapak atau jalan tanah. Bisa juga jalan itu hanya satu jalur, dua jalur, tiga jalur, empat jalur, satu arah, dua arah, atau ada lampunya atau tidak, lebar atau sempit, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga semua itu adalah yang disebut jalan. Jalan untuk sampai ke kota atau di tempat tujuan itu. Hanya dengan melalui jalan, kota itu bisa dicapai. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan pandai dalam memilih jalan yang benar sehingga tercapai suatu tujuan agar Anda tidak salah jalan. Sahabat sedharma yang berbahagia, memang banyak jalan yang bisa dipilih untuk mengatasi rasa sakit dan duka cita dalam memilih atau menentukan dan jalan mana yang harus ditempuh. Masing-masing orang atau kelompok memiliki cara pandang, cara melihat, dan cara mengukur dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang menekankan pada segi kuantitasnya, ada yang mengutamakan peningkatan kualitas, atau keduanya, bahkan ada yang cuma melihat dari segi keuntungan materi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum masa Buddha Gautama, kala itu di India, terdapat banyak aliran-aliran kerohanian, aliran kepercayaan, majelis-majelis ya, keagamaan, yang memiliki pola pikir dan prinsip pengamalan yang berbeda. Misalnya, ada petapa telanjang, ada pemuja api, ada yang mengumbar nafsu, dan berbagai praktek penyiksaan diri lainnya. Mereka mengklaim bahwa hanya ajarannya lah yang paling benar,
dan yang lain salah. Tidak ada yang mau mengalah. Sama-sama bersikeras mempertahankan eksistensi kelompoknya sehingga terjadi pertentangan, saling menjatuhkan di antara satu dan yang lainnya. Sahabat sedharma yang berbahagia, ada dua kelompok besar yang terkenal karena praktek ekstrim saat itu. Apakah kedua jalan ekstrim tersebut? Yang pertama adalah pandangan kenafsuan. Mereka yang menganut aliran ini memandang bahwa hidup ini hanya sesaat. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Tidak ada akibat perbuatan baik maupun akibat buruk dari apa yang telah dilakukan. Setelah mati, manusia menjadi musnah nihil kosong. Tidak ada surga dan neraka. Atas dasar pandangan kelirunya ini, mereka mencari kesenangan melalui pengumbaran hawa nafsu, meninggalkan nilai-nilai kemoralan dan hukum kebenaran, melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan kebijaksanaan sedikit pun, memandang kehidupan di dunia ini hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, menghalalkan segala cara. Yang penting katanya hidupnya bisa happy dan nikmati kehidupan saat ini. Sahabat, pandangan kedua adalah penyiksaan diri. Ia memandang bahwa kehidupan kekal dan abadi hanya ada di kehidupan mendatang. Kehidupan selanjutnya, katanya. Kesenangan hanya bisa dicapai dengan melakukan penyiksaan diri. Ia yang telah berhasil menyiksa dirinya, melakukan praktek pertapaan secara keras, dialah yang akan mencapai kebahagiaan sejati. Ya, itu menurutnya seperti itu. Selanjutnya yaitu praktek ekstrim pengumbaran hawa nafsu. Rupanya tidak hanya terjadi di zaman lampau, tetapi juga terjadi di zaman modern seperti sekarang ini. Salah satunya adalah orang-orang yang mengaku beragama, misalnya mengaku beragama Buddha. Tetapi tingkah lakunya sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kitab Suci Tripitaka, oleh konsep-konsep ajaran agama Buddha. Ia hanya bisa berdoa dan menghafalkan kitab suci, tetapi perilakunya menyimpang, bersifat materialistis, dan menghalalkan segala cara dalam menumpuk materi. Mereka rela mencuri, merampok, korupsi, menjual diri, dan berbagai tindak amoral menjadi kebiasaan hidupnya. Mengejar kekayaan berkedok agama, tidak memikirkan nasib dirinya di kehidupan mendatang. Ia mengatakan, yang penting kaya dan bisa bersenang-senang saat ini. Katanya surga dan neraka urusan nanti. Wah, parah juga jika ini terjadi. Sahabat sedharma, banyak aliran kepercayaan ini dan itu. Ada pula aliran-aliran tertentu berkedok agama, mengaku aliran agama ini atau aliran agama itu. Ia juga mengumpulkan anggota-anggotanya untuk membaca kitab suci. Tetapi di dalamnya juga diajarkan ilmu-ilmu yang menyimpang dari norma-norma agama. Ada yang kebelat ingin cepat mencapai surga, tetapi menempuh jalan yang bercabang atau jalan yang tidak benar, yang dimana yang sebenarnya melanggar dari ajaran-ajaran agama Buddha. Bagaimana sikap umat Buddha untuk menyikapi praktek-praktek ekstrim seperti itu? Dengan banyaknya kepercayaan, seperti saat ini di Buddhis pun banyak sekali mazhab, ya, dan aliran-aliran keagamaan yang memiliki prinsip serta pola pikir yang berbeda. Apalagi dengan pembenaran atau pembelaan diri oleh masing-masing kelompok, sering mengakibatkan terjadinya pandangan salah, membingungkan, meragukan, dan menyesatkan umatnya. Untuk itu, kita harus pandai-pandai memilih jalan kebenaran melalui penyelidikan pembuktian terlebih dahulu sebelum melangkah. Nah, ini dalam pandangan agama Buddha disebut ehi pasiko. Pembuktian adalah hal yang penting. Dalam ajaran agama Buddha mengajarkan, jangan dibalik ya,
kita harus mengerti dulu. Dengan pengertian yang benar, mengerti, memahami, dengan memahami yang baik, otomatis akan timbul kepercayaan. Paling tidak untuk pertama kalinya kita harus tahu sejarah otentiknya, mengenali identitas guru agungnya, dan memaknai ajaran kitab sucinya dengan baik. Jika meragukan, ya lebih baik cari yang baik dan masuk akal. Sahabat, sebagai siswa Buddha, untuk memilih jalan pembebasan, kita harus mengacu pada apa yang telah dianjurkan oleh Sang Buddha sendiri. Beliau pernah bersabda, "Inilah satu-satunya jalan. Oh, para bhikkhu, untuk pemurnian makhluk, untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk penyelamatan sakit dan duka cita, kita harus menjalani jalan mulia agar tercapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan hakiki. Dalam agama Buddha disebut mencapai nibbana. Inilah satu-satunya jalan. Empat landasan murni atau praktek perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk pemurnian makhluk. Di sini Sang Buddha berkata, inilah satu-satunya jalan yang dalam bahasa Pali disebut Ekayana. Ekayana berasal dari kata Eka dan Ayana. Eka berarti satu, Ayana berarti jalan, arah atau tujuan. Ayana berarti jalan untuk mencapai tujuan. Jadi secara harfiah, Ekayana berarti satu jalan. Satu jalan ditafsirkan sebagai jalan yang tidak terbelah, tidak bercabang. Jika Anda menyusuri jalan ini, sudah barang tentu Anda akan sampai pada tujuan. Tidak ada cabang yang membuat Anda tersesat atau salah arah. Inilah jalan untuk ditempuh oleh seseorang, untuk ditempuh oleh seorang saja. Artinya, ketika Anda mengikuti jalan ini, Anda sendirian. Anda tidak ditemani karena kitalah yang bisa menuntun batin kita sendiri. Anda membuat jalan untuk kemajuan Anda sendiri. Maju dan mundurnya Anda tergantung pada kemampuan Anda sendiri dalam mempraktikkan jalan itu. Nah, sahabat sedharma, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Buddha yang dapat menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita sadar, memiliki perhatian yang benar, pandangan yang benar untuk melewati jalan itu sampai di tujuan, sampai menuju kebahagiaan, tentunya kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Sahabat sedharma, jalan itu adalah 8 jalan utama yang disebut Atthangika Aryamaga. Untuk melenyapkan rasa sakit dan duka cita, penderitaan, untuk memurnikan makhluk, untuk mencapai tujuan tertinggi atau yang disebut nibbana, kita harus melakukan sila yang disebut kemoralan, samadhi, meditasi, dan panya, kebijaksanaan. Secara rinci adalah kita harus memiliki pandangan-pandangan yang benar pada kehidupan ini, pandangan-pandangan yang benar terhadap orang lain, memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran tidak dinodai dengan pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain, ucapan yang benar, tindakan perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha benar, perhatiannya benar, dan konsentrasinya benar. Sahabat sedharma, kemurnian makhluk melalui pelaksanaan 8 jalan utama tidak mungkin tercapai tanpa adanya perhatian yang baik. Perhatian murni, perhatian benar memang merupakan salah satu unsur dari 8 jalan utama. Tetapi perhatian murni adalah bagaikan penjaga
Dan begitu penjaga itu tidak ada, maka apapun akan masuk ke dalam pikiran kita. Perhatian murni berfungsi sebagai penjaga atau mengawasi gerbang indera kita. Ketika kita kehilangan perhatian murni, batin kita akan tercemar. Jadi, perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk menjaga agar pikiran tetap baik, sehingga bisa berpikir baik, berucap baik, bertindak baik kepada semua makhluk dan kepada semua orang. Sahabat Sedharma, saya berpesan, teruslah belajar, teruslah membaca kitab suci, teruslah melakukan dan praktekkan perbuatan-perbuatan baik, karena yang menentukan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Ajaran agama Buddha mengajarkan paticca samuppada, hukum sebab akibat. Siapa yang berbuat, dialah yang akan memetik hasilnya. Sahabat, kita adalah pemilik karma kita sendiri, terlahir oleh karma kita sendiri, tergantung oleh karma kita sendiri, berhubungan oleh karma kita sendiri. Inilah yang kerap kali harus kita renungkan. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Kalau kita ingin menghasilkan hal-hal positif, hal-hal baik pada diri kita, maka lakukanlah yang terbaik untuk semua makhluk. Sahabat Sedharma yang berbahagia, itulah pesan singkat dhamma dari saya. Semoga kiranya bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan melalui ini, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

kembali kita bersama di Sultra Malam bersama dengan Yuda yang tengah tugas. Selamat malam dulu untuk Anda semuanya yang baru tuning di RRI Kendari dan juga di Live TikTok. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Satu nomor lagu dari penyanyi lokal Kendari yang terus berkiprah di belantika musik Indonesia. Album yang atau lagu yang cukup meledak dari Guru Perdana Cermin Satu Arah juga akan bergulir ke ruang dengar Anda di kebersamaan saya menemani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik.

0: yang gue cari nyong sih. Gue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti. Weh, tadi artis be gue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

0: pendengar, ada Salma Salsabil berharap pada timur. Wah, ini lagu yang keren banget ya. Sempat juga menjadi lagu di ajang Bintang Radio. Oke, saatnya kembali kita akan hadirkan mini drama. Kali ini persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Salah Pick Up Jadi Berkat. Kembali dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan ngantar orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
2: Waduh, ambil enggak ya? Tapi kalau enggak diambil, ntar dikira nolak sama rezeki yang di atas. Ya udahlah, ambil aja. Barangkali emang nih penumpang lagi buru-buru juga mau tempat dia janjian bukber.
1: Pas udah sampai di titik penjemputan, ternyata banyak juga orang yang lagi nungguin driver ojol. Bang Yo pun celingukan nyari penumpangnya.
2: Yang mana nih yang namanya Febriana? Banyak banget orang-orangnya. Halo kak, atas nama Kak Febri.
3: Halo pak, atas nama Febri ya?
2: Iya mas, ini helmnya dipakai ya. Biar gak ketinggian kepalanya. Udah mau maghrib nih.
3: Ya biar safety dong pak.
2: Iya maksud saya juga itu mas. BTW panggil bang aja mas. Saya kan juga belum tua-tua banget.
3: Kok lewat sini, Bang?
2: Tenang, Mas. Saya ini udah hafal jalanan di daerah sini. Jalan tikus, jalan kelinci, apalagi jalan ayam. Pokoknya, Mas, ya tenang aja.
3: Bang. Itu HP-nya bunyi tuh, ada telepon. Angkat aja, gak apa-apa. Barangkali penting. Lebih dulu aja, Bang.
2: Udah, biarin aja, Mas.
1: Karena HP-nya bunyi terus, Bang Yo pun kemudian minta izin ke penumpangnya buat angkat telepon sebentar.
2: Waduh, mas, kok bunyi terus ya? Saya izin angkat telepon dulu deh, mas.
3: Ya, kan saya juga bilang apa tadi, bang?
2: Santai, mas. Bentar ya, nepi dulu ya. Halo? Halo? Loh, ini siapa? Ini saya udah sama penumpang yang saya jemput tadi atas nama Kak Febri.
4: Saya Febri, Pak. Febriana. Itu yang Bapak anterin sekarang siapa? Saya padahal lagi ngejar jam bubur sama teman saya loh, Pak.
2: Hah? Loh, lah ini masnya nama siapa ya?
3: Saya Febri, Bang. Kenapa?
2: Waduh, kok Febri semua? Masnya Febri siapa?
3: Febrianto, Pak. Emang kenapa?
2: Anu, ini saya salah ambil penumpang. Masnya tadi kenapa nggak bilang kalau namanya Febrianto?
3: Lah, tadi abangnya nanya cuma Kak Febri. Jadi ya kirain saya, Bang.
2: Bentar. Halo, Mbak. Yaudah, gini aja deh, Mbak. Mbaknya mau nggak nunggu saya balik lagi ke sana?
4: Gimana? Nunggu lagi? Stres.
2: Waduh, banyak ngambek mas.
3: Terus gimana nih bang?
2: Ya udahlah, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Emang ini salah saya sih. Masa nggak apa-apa, tetap saya aja yang nganter.
3: Lah, ya juga ya. Berarti driver ojol saya juga lagi nyariin saya kali ya bang.
1: Sementara itu di titik penjemputan tadi nampak satu driver ojol yang masih mondar-mandir nyari penumpang atas nama Febrianto.
5: Halo? Atas nama Kak Febri. Halo, masnya yang namanya Febrianto bukan?
1: Sabar ya bang, mungkin ini ujian puasa kali ya.
2: Aman mas.
3: Tadi akhirnya abang ojol saya tetap saya suruh jalan aja, biar argonya tetap jalan. Untung saya tadi pilih bayarnya pakai e-wallet.
2: Syukurlah, Emang ya kalau di jalan suka ada miskom gitu mas. Tapi ini saya tumben-tumbennya perkaranya gara-gara namanya sama. Jangan-jangan itu jodoh masnya. Namanya sama.
3: Ih apaan sih bang?
2: Saya tadi padahal udah baca loh kalau namanya Febriana. Tapi karena mas yang ngaku namanya Febri, jadi saya pikir itu ordernya pakai akun temennya masnya gitu. Ini juga saya sebenarnya tadi udah mau pulang mas. Kok tiba-tiba langsung ada order masuk? Ya mungkin ini rezeki bulan puasa kali ya mas.
3: Makanya saya tadi heran, kok tadi abang malah pilih rutenya yang muter lebih jauh ya? Ternyata salah ambil penumpang. Saya minta maaf juga ya bang, soalnya tadi saya buru-buru mau ke kafe nih.
2: Kafe? Jen-jen buper ya mas?
3: Enggak bang, saya lagi jadi barista part time di situ, bantuin teman saya. Nah itu tuh bang, kafenya tuh udah kelihatan tuh sebelah kiri jalan persis yang warnanya biru tuh bang.
2: Oh yang ini.
3: Sip, cash ya bang.
2: Aman mas.
3: Bang, udah azan sekalian aja. Bentar bang, tunggu dulu.
2: Waduh, kenapa ya kira-kira?
3: Sini bang, buka puasa dulu.
2: Hah? Nggak usah mas, makasih loh.
3: Udah, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Ini jatah makan saya dari kafe hari ini buat abang buka puasa aja. Saya nggak puasa bang, saya ke gereja tiap minggu.
2: Emang boleh mas?
3: Nah, emang kenapa nggak boleh bang? Santai aja.
2: Soalnya saya juga nggak puasa mas.
3: Lah, kok tadi di jalan bahas-bahas bulan puasa? Kirain lagi puasa.
2: Ya, saya kira masnya yang puasa. Nama saya Yohanes, mas.
1: Ramadan emang punya umat muslim, tapi nilai sabar dan saling ngertinya sering kebagi-bagi secara gratis. Nggak perlu daftar, apalagi install aplikasi.

saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Mi, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sekaranglah aku juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk di perjalanan Sultra Malam. Apa kabarnya untuk Anda yang baru tuning di live TikTok Yuda? Selamat malam, semoga juga dalam keadaan yang baik semuanya ya. Bisa terhibur. Tadi kita sudah hadirkan mini drama ya, dan saatnya kita akan kembali update lagi informasi-informasi lainnya yang kembali Yuda akan melansirnya dari KBRN atau juga di rri.co.id. Boleh yang sudah ada di live TikTok Yuda, dari sekarang udah bisa tapping-tapping lagu apa yang juga kalian ingin dengarkan di suasana malam hari ini. Selamat malam juga untuk Anda yang ada di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Nanti kita akan update lagi informasi perjalanan Sultra Malam. Yuda temani Anda.

nomor lagu yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia. Dewa 19 dengan Aku Milikmu. Selamat malam dulu sahabatku Rino Sarewo. Apa kabar? Coba kita update lagi informasi yang kembali Yuda akan melansirnya dari rri.co.id, di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN ini menghadirkan kemudahan baru bagi pemilik tanah untuk melakukan plotting bidang tanah secara mandiri melalui smartphone, bahkan lewat fitur smart plotting dalam aplikasi Sentuh Tanahku, di mana keterangan dari Kepala Pusat Data dan Informasi dari Kementerian ATR BPN, I Gede Ketut Arya Sucaya, mengatakan bahwa pemilik tanah dapat mengajukan titik lokasi melalui fitur swap looting. Dari data yang masuk nanti, kantor pertanahan setempat juga akan verifikasi sesuai dengan catatan di Kementerian ATR BPN. Benar tidaknya tanah tersebut letaknya di situ, kalau memang benar nanti akan diploting dalam peta digital oleh teman-teman di Kantan. Dan plotting yang dimaksud itu adalah proses penetapan bidang tanah ke dalam peta digital berdasarkan dari koordinat GPS yang akurat. Dengan fitur ini, pemilik tanah itu tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pertanahan. Mereka yang katakan yang sedang bidang tanahnya itu belum dipetakan, kini bisa menyampaikan data secara daring. Fitur swap plotting ini dirancang untuk membantu pemetaan bidang tanah yang belum tercatat dalam sistem digital dari Kementerian ATR BPN. Dan layanan ini ditujukan bagi pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat maupun pemegang sertifikat berbentuk analog. Ya, itu dia informasinya pendengar untuk kebersamaan kita di suasana malam hari ini di RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari band lokal Kendari, Celebes Band dengan Bukan Takdir Kita.

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

jadi sekarang buat pendengar yang ada di 96,7 RRI Digital dan juga di live TikTok, boleh ya, sudah mulai tapping lagu yang mau di request. Nah, ini hari Jumat, spesial lagu-lagu Indonesia ya. Silakan langsung tapping, nanti kita bikinkan playlistnya. Nanti kita akan putarkan di pukul 22 sampai dengan pukul 23. Dan juga nanti kita akan buka jalur telepon kita ya, di malam hari ini di 0401-3124-008. Selamat bergabung, akun Sekda Kemaraya Rock City. Ada Tante Vero, ada Mariana, selamat bergabung. Apa kabarnya? Mudah-mudahan juga malam hari ini kita jumpai dalam keadaan yang baik, semuanya sehat. Saatnya untuk request lagu yang ingin kalian request malam hari ini. Ingat, lagu-lagu Indonesia ya. Tapi kalau ini, kalau lagu yang satu ini sudah cukup lama, dari Belantika Musik Mancanegara dulu aku hadirkan ya. Ini lagu ya paling tidak mungkin punya kenangan tersendiri lah buat anda pendengar. Kelahiran-kelahiran anak-anak 90-an nih. Baiklah.

Ada Nine Ball dengan Hingga Akhir Waktu juga sudah di ruang dengar kita bersama untuk di suasana malam hari ini. Boleh, yang sudah ada di live TikToknya Yuda, boleh langsung tapping-tapping lagu yang mau di request. Karena malam hari ini kita ada di hari Jumat ya, lagunya spesial lagu-lagu Indonesia. Boleh deh, yang mau duduk di kursi komal juga boleh. Malam ini spesial ya, saya buat kalian yang mau naik, nanti minta aja di komal aku naikkan ya. Ada Rini, selamat bergabung Rini. Ada Queen, mana nih Queen? Apa kabarnya untuk malam hari ini? Queen juga udah tap-tap layar. Terima kasih Queen, mana dirimu? Oke, naik aja Bang Rizal. Selamat menikmati suasana malamnya ya, semoga menyenangkan. Yang terus juga bersama dengan Yuda di kebersamaan saya temani Anda di malam hari ini spesial request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Aduh, ini lagunya cukup lama ya, dari Kahitna, Cantik. Ay, apa kabarnya semuanya, sudah pada tongkrongin Yuda di live TikTok, ada di 96,7 MHz, ada di RRI Digital semuanya. Rini, Kakak Mariam, Queen, Lakacong, selamat menikmati suasana malamnya dan lain-lainnya deh. Tadi sudah ada Dr. PM katanya, Lakacong ya, Lakacong kalau nggak salah. Lagunya Teori, kasih, oke boleh nanti ya. Dr. PM dulu, saya kasih ya. Ada Damai Mimpi spesial juga untuk Lakacung dan semuanya buat pendengar setianya RRI di manapun kalian berada. So, bersiap-siap, kita ada di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita welcome back lagi untuk di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam semuanya yang sudah pada stay di live TikToknya RRI Kendari. Ada Afid, ada Umar di sana. Di live TikTok juga ada Rini, ada Mariam, ada Queen, dan masih banyak lagi yang ada di bawah. Ada Suki Manal, ada Ahmad, ada Bunda Oni. Ya, silakan langsung request. Jangan lupa di tap-tap layarnya dulu biar rame ya, yang ada di live TikTok RRI Kendari juga begitu ya. Jangan lupa di tap-tap, di tap like, di tap like, kalau perlu di share. Karena waktunya cuma 60 menit saja kita kelar ya di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, terkadang memang ya pendengar, melalui lagu-lagu yang melankolis kayaknya begitu, yang memang pas atau relate lah di suasana malam hari ini, itu membawa kita ke mundur beberapa tahun yang lalu barangkali. Ada yang ingat masa-masa SMA, ada yang ingat masa-masa PDKT. Aduh. Iya kan? Oke, silakan langsung request aja tadi. Terima kasih tadi Queen sudah mungkin sudah terhibur ya, lagu itu yang dimaksud ya. Oke, saya nggak bisa dengar teman-teman yang ada naik di atas komal, tapi tapping aja di situ kalau mau tapping, mau request lagu apa. Ada siapa nih? Don siapa nih? Kok Silo ya? Kok Silo men? Silo men. Oke, thank you ya. Pokoknya di tapping aja kalau mau request lagu untuk yang lainnya, teman-teman yang lainnya silakan. Bantu-bantu, ada Rahmawati di sana, thank you udah join. Ada Peter Sakarya, selamat bergabung. Ada siapa yang, aduh akunnya ini pakai emoticon-emoticon lagi teman-teman. Makanya saya bilang, saya selalu berbagi. Kalau kita bikin nama akun kita, janganlah pakai emoticon-emoticon atau pakai gambar-gambar bunga-bunga. Aku mau sebutnya apa gitu, cowok tapi pakai bunga-bunga kan jadi enak, gak enak tuh. Pakailah huruf-huruf kapital tuh yang disarankan oleh TikTok kayak gitu ya katanya. Harus pakai nama akun kita tuh huruf kapital biar kita jadi bermain media sosial kan tujuannya kita harus punya banyak teman. Nah, seperti ini contoh teman-teman saya yang ada di naik di Komal ini pada follow-follow semua, lumayan lah. Cari jejaring sosial, cari pertemanan. Siapa tahu melalui pertemanan seperti ini ada sesuatu informasi, ada sesuatu yang bisa saling menguntungkan lah. Anjas Jupara, selamat bergabung juga. Ada Theo Darusman, Theo Darustir yang selamat bergabung ya. Live di jalur telepon ya, Bli, kita buka juga ya, Bli ya. Di 0401-312-4008. Spesial malam ini kita mainkan lagu-lagu Indonesia. Silakan yang mau request, jangan lama-lama, pokoknya langsung tapping aja kalau sudah pada tap-tap layar. Nggak perlu love-love oren kalau sudah sih. Aman kok, aman ya semuanya. Halo Alan. Nah, Alan, selamat bergabung Alan. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan juga saya jumpai dalam keadaan yang baik ya. Kemudian untuk yang coba lagi mau dengar-dengar lagu yang lawas, bolehlah. Ya, silakan. Thank you Alan. Kalau mau naik nanti aku naikin, minta aja di Komal nanti aku naikin ya. Kalau mau naik di atas masih ada beberapa kursi yang kosong kok ya. Waalaikumsalam, selamat bergabung semuanya. Kita masih akan ada di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau lagu yang satu ini cukup lama, dari project atau klakustik ya, yang pingin apa ya, tak bisa kelain hati, boleh. Wah, ini lagu yang cukup lama lah, coba kita dengarkan bersama.

0: kasih.
1: Ya, kisah kasih di sekolah. Pendengar juga sudah melengkapi kebersamaan kita di perjalanan Sultra malam ya, untuk suasana saat ini. Selamat malam untuk semuanya dulu ya, yang terus menikmati. Ada Anjas Jupara, thank you ya. Yang baru bergabung ada Busang, apa kabar? Yang mau naik masih ada kursi 3 ya, silakan. Yang ada di live TikToknya RR Kendari, udah over nih suara saya nih kayaknya di sana ya. Ada akun kupu-kupu, ada Ramzi, ada Imin. Terima kasih, mantap Dede Rahmat katanya suaranya udah keluar ya. Erni Asis, selamat menikmati suasana malamnya. Ayo teman-teman yang ada di live TikToknya RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda, silakan langsung request lagu-lagu Indonesia. Waktu kita masih ada tersisa kurang lebih 40 menit lagi sebelum kita closing nanti di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Asik ya. Ini tadi Bang Anjas pengen dengar lagu Kisah Kasih di Sekolah. Ada kisah apa sih dengan lagu lagunya Krisye ini? Memang ingin kembali, mau kembali lagi ke masa sekolah, atau mungkin dulu ada PDKT-nya gitu ya di sekolah gitu ya. Pasti semua punya lah ya, zaman-zaman SMA dulu tuh paling enak tuh, putih abu-abu ya kan. Oke, Bang Busang, thank you juga sudah bergabung, sudah diposting ulang lagi, terima kasih. Ayo silakan yang ada di 96,7 MHz RRI Digital juga boleh langsung jalur teleponnya kita buka ya di 0401-312-4008. Silakan Bang Umar. Ada Luzain di sana, ada kupu-kupu. Oke, masih ada di live TikTok RRI Kendari. Saya coba, ada Rizky, ada Rundut baru bergabung, ada Susi Rahman, apa kabar? Mama Ical. Ada Anjas, ada Queen, ada Mariam, ada Rini semuanya. Ada Waodeh Muslimat, selamat bergabung. Oke. Ada lagi? Coba tappingan-tappingannya yang belum aku baca. Keinginan Sophia Lajuba, Indra Lesmana. Ah, ini lagu yang enak nih kayaknya nih ya. Sophia Lajuba, Indra Lesmana, Keinginan. Oh iya iya iya iya ya. Keinginannya apa ini? Keinginan. Oke, Sophia Lajuba, Indra Lesmana. Ah iya, lagu ini. Kita tinggalkan Kisah Kasih di Sekolah ya. Boleh, yang lainnya silakan tapping lagi juga untuk yang ada di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda yang mau request-request lagu, silakan. Kita masih ada waktu. Ini lagunya saya kasih, Indra Lesmana, Sophia Lajuba dengan Keinginan.

selalu untuk selamanya. Aduh, ada yang tapping seperti saya ke masa di tahun 90-an. Iya sih benar ya. Nah inilah kenapa ada acara special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Karena ada banyak memori-memori itu justru lewat lagu ya. Contohnya tadi ini ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Ayo silakan yang baru bergabung, tidak ada kata terlambat untuk tapping dan langsung request lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Baik itu di live TikToknya Red Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Ada Hai Rudin, ada Infinite. Oke, thank you. Ada Anjas lagi nih, malah paling rajin nih. Tapi jangan lupa kalian saling follow-follow ya. Itulah gunanya kita apa bermedia sosial, apalagi di TikTok gitu yang memang sangat masif. Oke, masih ada lagi tappingan yang aku belum baca, tolong di tapping ulang yang karena ini cepat pergeserannya ya. Yang mau lagu lagi silakan. Ayo, masih ada waktu, tersisa kurang lebih 20 menit lagi ini kita tuntaskan ya. Ah, ada inisial K tanda tanya di belakang, ada HY tanda tanya di belakang. Aduh, ya sudah follow semuanya ya, itu gitulah Anjas ya. Oke, siapa lagi? Ada Ita Chandra Dewi, selamat bergabung. Ya, oke. Selamat bergabung ya, yang baru bergabung. Pokoknya jangan lupa di tap-tap layarnya aja dulu. Langsung tapping lagi, mana lagu yang Mariam belum request, Rini belum, Queen tadi juga sudah ya, Anjas juga udah, Susi udah ya. Nah, Mariam sama Rini nih belum request. Apa ngikut aja nih. Ada juga Kupu-Kupu, ada Ramzi, ada Imin, silakan. Dan juga yang di jalur telepon boleh, silakan. Waktunya kita masih cukup panjang lah untuk kita dengarkan lagu-lagu yang sekiranya akan menjadi lagu yang bisa dipakai untuk istirahat malam hari ini ya. Apalagi yang mungkin masih apa ya, sulit memejamkan kedua matanya. Gitu, daripada scroll-scroll. Kalau udah scroll ketemu Yuda di live TikTok, stop di situ. Pasti kita bisa ngobrol, kita bisa putarkan lagu gitu, atau dengarkan informasi di setiap saat ya. Oke, kalau yang satu ini barangkali lagu yang juga bakal membawa Anda ke masa-masa itu. Ada Glenn dengan Kasih Putih.

Oke, terlanjur sayang. Asik ya? Bener gak? Bener lah, asik lah ya. Oke, nampaknya saya baru sadar kalau sahabat saya Anjas ini dikerubutin sama bidadari-bidadari emak-emak nih malam-malam kayak gini ya. Anjas. Ayah, selamat bergabung Kakak Ling ya. Baru bergabung, gak ada kata telat sih. Walaupun tersisa kurang lebih 15 menit lagi. Ayo, masih ada waktu yang mau request-request lagu, spesial lagu-lagu Indonesia dulu kita mainkan. Kalaupun mancanegara, nanti di jam-jam 11 sampai di jam 12 kita mainkan, itu boleh ya. Silakan Bang Umar, kalau teleponnya ada yang mau coba join sama Yuda malam hari ini di 0401-3124-008. Kalau tidak ada, saya langsung hadirkan lagi lagu-lagu yang saya udah siapin. Ada lagu Jangan Pernah Ragukan, versi yang paling menyentuh, ini dari Kirana Amora. Ada Titi DJ, Jangan Pernah Berhenti Mencintaiku. Ada Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Ada Ungu, Demi Waktu. Banyak deh lagu-lagu yang saya udah siapin. Tapi kalau ada yang mau request, boleh. Kenapa tidak, saya putarkan lah dari sekarang. Kalau udah masuk yang mau request-request, ayo. Sambil kita susun lagu-lagunya yang udah mau kita puterin. Dari pendengar kita yang ada di live TikTok dan 96.7 dan RRI Digital.

tidak terasa kebersamaan Yuda, temannya Anda pendengar di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada sih di live TikToknya RRI Kendari. Semalam Kak mau request bersama Bintang Drive. Terima kasih. Terima kasih juga Z. Saya juga mengucapkan terima kasih semua yang sudah hadir. Ada Harry baru datang, ada Susi Rahman, ada Link, ada Anjas, ada Kakak Mariam, ada Queen, ada Rini. Dan semua-muanya deh yang tadi sempat keluar masuk, udah lewat-lewat tadi. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Anda yang ada di 96,7 MHz, yang ada di RRI Digital, dan serta pokoknya semuanya yang udah pantengin kita dari tadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk itu kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Salam Ruang Rindu. Thank you semuanya. Bye-bye. Semoga mimpi yang indah semuanya. Thank you.

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati, sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan, apa yang sudah Anda kerjakan.

Sebenarnya, ini jarang dipahami oleh semua orang bahwa kegagalan adalah satu hal yang berharga. Dari kegagalan, kita bisa belajar dan mencoba berbagai hal baru yang juga menuntun kita kepada kesuksesan. Jadi, jangan kita pernah takut gagal, tetapi tetap semangat dan teruslah melangkah.

ikhlaslah dalam bekerja. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang akan datang. Kita bisa buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kita kerjakan setiap hari.

Pendengar, hidup ini tidak akan berakhir hanya karena masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Dengan catatan, kita jangan terus-menerus terpuruk dan menyesalinya, tapi harus bangkit dan bersiap untuk menyambut masa depan yang baru. Tidak mudah memang, tapi kalau kita mempunyai tekad yang kuat, pasti kita akan dibukakan jalan.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari yang mengudara kembali di pemancar FM 96,7 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari untuk edisi penanggalan siar hari ini 30 Mei 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang hadir menemani ruang dengar Anda untuk di awal kebersamaan kita Sultra pagi ini. Untuk Sultra pagi kita awali seperti biasa sebelum kami hadirkan serangkaian mata acara pilihan bersama program Satu Kendari untuk di pagi hari ini. Terlebih dahulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan Quran yang nantinya akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Telah bersama pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Morotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi. Dan untuk di pagi hari ini kembali program acara Mutiara Pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tentunya senantiasa melimpahkan kita rahmat, nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan kembali kepada kita semua. Hingga pada hari yang berkah ini, tentunya kita masih dipertemukan dalam suasana yang penuh ilmu, penuh hikmah, dan penuh keberkahan pendengar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah, limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga di akhir zaman. Kembali kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali bersama-sama menyelami salah satu kisah agung dalam sejarah umat manusia, yaitu tentang riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah perjalanan hidup yang tentunya ini bukan hanya syarat akan ujian, tetapi juga tentunya dipenuhi dengan keteguhan iman, keikhlasan, kesabaran, dan juga kepatuhan total kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut nanti akan kita dengarkan juga pemaparan awal atau pembuka untuk topik kita di pagi hari ini bersama Kiai Haji Kaso MA yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita cek suara dulu, ini suaranya bagus sampai ke Pak Kiai, bagaimana ini Pak Kiai?
1: Iya, jelas ya.
0: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk di Mutiara Pagi kita di hari ini Pak Kiai, segmen Mutiara Pagi mengenai topik riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan, mungkin sebagai pengantar di awal dulu sebelum kita buka interaktif Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalam ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara melalui pemancar RRI Kendari. Semoga para pendengar semua kembali membuka layar videonya dalam TikTok-nya dan WA-nya. Mudah-mudahan saja kita semua dikaruniai ilmu pengetahuan dan diparalelkan kepada di antara kita semua. Selawat dan salam senantiasa kita tuturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan di akhir zaman, Nabi yang telah banyak melalui ujian dan cobaan sebagai salah satu hasil predikat daripada beliau sebagai seorang nabi. Pada kesempatan ini, tema kita adalah riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang kita kenal sebagai nenek manusia yang ketiga, sesudah Nabi Adam, sudah Nabi Nuh, maka datanglah Nabi Ibrahim sebagai sosok Rasulullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang banyak diriwayatkan dalam Al-Quran, antara lain di surah An-Nahl, Allah firmankan bahwa Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakira li an ummihi yatabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ila akhir, di situ diterangkan bahwa Nabi Ibrahim seorang imam atau pemimpin pada saatnya atau kala sekarang disebut presiden, pemimpin dunia saat itu. Dia sosok Nabi yang telah banyak memberikan solidaritas sosial kepada semua umat yang beriman tentang nilai-nilai pengorbanan. Pada suatu ketika, karena Nabi Ibrahim adalah sosok pengembala, dari semua hasil gembalanya itu pernah dia menyembeli 1000 ekor kambing dan 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Ini luar biasa. Itu pada satu saat, ya pada satu waktu itu, sehingga karena saking pemurahnya, maka turun malaikat menyatakan kepadanya, bahwa luar biasa pengorbanan kamu. Tidak ada manusia pada saat ini yang tidak menikmati hasil pengorbananmu, dan itu kamu yang pelihara juga, ya bertahun-tahun, sampai kamu mengorbankan sedemikian rupa. Disitulah Nabi Ibrahim menyatakan bahwa sekiranya aku diberikan seorang anak yang sudah 80 tahun umurku ini belum punya anak, maka kalau Allah minta untuk dikorbankan, aku pun meminta, aku pun lakukan. Demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tidak lama kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam dari istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar. Karena istrinya yang pertama namanya Siti Sarah. Itu, jadi itu lama tidak punya anak. Akhirnya juga dia tinggalkan Siti Sarah. Seketika itu juga, ya, hamillah Siti Sarah dengan Nabi Ishak. Ya, jadi nanti kedua-duanya lahir sebagai Nabi. Oleh karena itulah, sudah dilupakan janjinya itu, maka diberikanlah mimpi berkali-kali dalam 3 malam berturut-turut, yang disebut mimpi Tarwiyah. Kemudian setelah tiba penentuannya, yaitu ya di Padang Arafah. Jadi dia ya pada saat itu bermimpi di Padang Arafah. Saat itu dia menyembeli anaknya. Ya, saya menyatakan bahwa sudah inilah mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian daripada itu, Nabi Ibrahim melakukan pengorbanan terhadap putranya yang disayangi, yang lama diminta baru ada. Kemudian tidak segan-segan, karena dia adalah manusia ikhlas. Ya.

0: diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah para pendengar kita semua, bahwa dengan pengorbanan ini adalah satu contoh teladan bahwa apapun yang kita miliki, yang pantas kita sumbangkan, titipkan kepada orang lain sebagai sedekah, maka marilah kita lakukan hal itu, karena itu merupakan amal sosial yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengantar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pendengar untuk di pagi hari ini mengenai riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikenal sebagai Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau adalah sosok manusia pilihan yang tentunya juga menghadapi begitu banyak sekali cobaan dalam hidupnya, pendengar. Mulai dari perjuangan melawan kemusyrikan di tengah kaumnya, hukumnya banyak, meninggalkan keluarga tercinta, hingga ujian terbesar ketika beliau diperintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pendengar, itu tadi sebagai pengantar ya dari Pak Kiai Kaso. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di kolom komentar TikTok, boleh langsung disematkan komentarnya, nanti kita bacakan di studio. Atau juga boleh kami buka interaktif 0401 3124008. Silakan gunakan di sana, boleh. Kemudian juga di 0813 545 0967, di sana juga bisa Anda gunakan, pendengar. Silakan gunakan jalur interaktif kami di pagi hari ini. Kami nantikan Anda, boleh di jalur 008 silakan 0401 3124008, atau juga di jalur WhatsApp di 0813 545 0967, dan di kolom komentar TikTok juga silakan Anda gunakan, pendengar. Kita ke jalur 008 dulu. Sebelum kita buka, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk. Ada Pak Alimin di Ameroro. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Mutiara pagi. Baik, terputus ya. Nanti kita coba lagi. Nah, Pak Kiai, kita punya WhatsApp ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ahmad Fauzi di Lepo-Lepo. Saya ingin bertanya, Pak Kiai, bagaimana cara meneladani keikhlasan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sekarang ini, terutama saat kita diuji masalah ekonomi dan keluarga? Itu pertanyaannya, Pak Kiai. Dari Pak Ahmad Fauzi.
0: Iya.
1: Di Lepo-Lepo katanya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Pak Kiai, bagaimana cara kita meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dalam kehidupan sekarang, terutama saat iya, kita diuji masalah ekonomi dan keluarga?
0: Ya itulah, bahwa salah satu sikap yang penting kita tanamkan dalam hati adalah ketulusan dan keikhlasan dalam berbuat amal kebaikan. Ini ditopang dari iman kita yang ada. Orang yang beriman, apapun sulitnya, kala perintah Allah, maka dia berusaha semaksimalnya, ya sesuai dengan kemampuannya. Karena itu mari kita tanamkan jiwa keimanan, karena keimanan itulah yang merambat semua rencana, semua cita-cita dan harapan untuk mewujudkan amal saleh yang kita emban. Karena tidak ada sesuatu pun sebagai pemeristaan Allah yang pertama bagaimana amal saleh kita di hadapannya. Karena itulah penting ada keimanan sebagai penunjang, agar amal saleh yang kita lakukan menjadi mudah dan tergerak hati kita sebagai satu tuntunan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya dari ya tata cara kita sendiri dengan keimanan kita yang ada.
1: Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaan dari

0: Pak Ahmad Fauzi tadi di jalur WhatsApp. Kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, silakan 0401-3124-008. Di sana bisa Anda gunakan, kemudian juga di 0813-545-0967. Di sana juga bisa Anda gunakan. Kemudian juga di kolom komentar TikTok, pagi hari ini kita sudah on air di TikTok juga. Kita sudah on di sana. Silakan Anda yang ingin bergabung boleh bergabung di TikTok, sematkan komentar Anda, nanti kita coba bacakan di studio pendengar. Jadi tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi. Nah, kita coba baca WhatsApp lagi. Ini nanti coba ya. Silakan kalau yang ingin bergabung di telepon, kayaknya mungkin karena terkendala jaringan atau apa ya, itu dia kayak putus-putus begitu. Nah, kita punya pertanyaan lagi nih Pak Kiai dari Pak Yosep. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan dari Pak Yosep, kita ke jalur 008 dulu ya. Ada Pak Makmur di Besolutu. Halo, assalamualaikum, mutiara pagi.
1: Assalamualaikum, mutiara pagi.
0: Iya, silakan Pak Makmur, langsung pertanyaannya.
1: Mau bertanya ini Pak Kiai Ustaz, bolehkah kita kita punya salat, misalnya yang tertunda bertahun-tahun lamanya tertinggal? Pak Kiai mohon cerahannya.
0: Baik, itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Makmur di Besolutu. Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Pak Makmur ini, mungkin bisa langsung dijawab. Halo. Pertanyaannya tadi bagaimana kalau yang ingin mengkada salatnya Pak Kiai? Misalnya itu salatnya itu sudah tertunda selama bertahun-tahun lamanya.
2: Iya. Jadi salat itu sudah bertahun-tahun kita tidak lakukan. Kemudian muncul kesadaran bahwa ternyata salat itu adalah persoalan yang paling pertama ditanyakan Allah pada hari kiamat kelak adalah salat kita dengan berbagai rentetannya. Ya, kalau itu tidak kita lakukan, maka kita sama saja dengan orang kafir. Ya, jadi itu masalahnya. Kita akan disiksa kalau kita tidak lulus dalam pemeriksaan salat. Karena itu salat itu ya adalah perkara yang sangat besar yang maha penting kita lakukan. Ya, wajib. Dan itu siapa meninggalkan maka dihukum sebagai orang kafir. Sesuai hadis Nabi menjelaskan bahwa man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggalkan salat dengan sengaja maka itu sama dengan orang kafir. Iya. Itulah kafir yang nyata. Dan ini penting sekali kita ciptakan keikhlasan dalam menjalankan salat. Iya.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Pak Makmur tadi. Kita ke WhatsApp lagi nih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, mutiara pagi. Ini dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Izin bertanya, pada syahadat kedua itu diucapkan kama salai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa'ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Nah, apakah arti dari kama salai ta'ala Sayyidina Ibrahim? Tanya Pak Kiai, seperti itu.
2: Iya. Jadi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, termasuk Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sebagai nenek manusia yang ketiga. Itu penting kita berselawat kepadanya karena ada rentetan dalam ya bacaan-bacaan tahiyat atau kita baca dengan sebagai niat saja ya, maka mereka itu ada kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, sallaita itu Allah berselawat juga. Jadi bukan kita saja, tapi Allah sendiri berselawat kepada nabinya. Ya, artinya Allah juga mendoakan. Jadi kalau Allah sudah mendoakan kita, insya Allah itu kita akan dia selamat. Jadi semua kita tidak dianaktirikan siapapun namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepadanya agar dia menapaki jalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Yosef. Ya.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab tuh dari pertanyaan di WhatsApp Rawa. Tadi. Iya, di Rawa Konawe. Kemudian kita masih menantikan Anda ya pendengar yang ingin bergabung, masih boleh, silakan di 081354509967 atau di 0401312408. Di sana juga bisa Anda gunakan atau di kolom komentar TikTok, silakan ya sematkan komentar Anda. Nah, ini kita punya pertanyaan lagi Pak Kiai dari Pak Dedi Supriyadi. Pertanyaan saya, Pak Kiai, apa makna sebenarnya dari ibadah kurban yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana supaya ibadah kurban itu tidak hanya menjadi rutinitas tahunan saja, Pak Kiai? Mohon pencerahannya.
2: Jadi pengorbanan pada satu saat ini, hari-hari Idul Adha dan hari tasri'nya, itu adalah satu momentum yang menjadikan sebagai kebiasaan dan diamalkan secara terus-menerus sebagai hikmahnya. Jadi bukan saja saat itu, tetapi terus-menerus kita biasakan berkurban. Berkurban bukanlah memotong hewan saja, tetapi apapun yang kita miliki sebagai satu anugerah ilahi atau karunia Tuhan, itu kita harus berikan sebagai sedekah kepada orang lain agar mereka menikmati karunia ilahi juga. Jadi dibiasakan berkurban agar menjadi perhatian terus-menerus bahwa jiwa sosial penting ditegakkan di setiap saat. Jadi itulah pentingnya berkurban, bukan saja hari raya, tetapi kapan saja, nah di mana saja, itu dianjurkan kita untuk bersedekah atau mengorbankan sesuatu kepada siapapun. Iya, dari hamba Allah.
0: Baik, itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab juga dari Pak Dedi Supriyadi tadi pertanyaannya. Kemudian kita punya pertanyaan lagi nih Pak Kiai, kita kembali bacakan lagi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi. Saya Ibu Rina mau bertanya, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ada perintah mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, apa hikmah terbesar yang bisa kita petik sebagai orang tua di zaman sekarang dalam mendidik anak agar taat kepada Allah, Pak Kiai?
2: Tidak jelas.
0: Pertanyaannya dari Ibu Rina itu.
2: Gimana Ibu Rina?
0: Iya, ini pertanyaannya, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ada perintah mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Nah Pak Kiai, apa hikmah terbesar yang mungkin bisa kita petik untuk orang tua zaman sekarang dalam mendidik anak agar taat kepada Allah?
2: Ya, jadi sekiranya ini Nabi Ismail yang dikorbankan itu betul-betul mati, maka kita harus mengikuti jejak itu. Tapi ternyata karena kemurahan dan kekuasaan Allah, Allah mengganti Ya, Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Ya. Jadi dipotong itu ternyata bukan lehernya Nabi Ismail yang terpotong, melainkan seekor domba yang gemuk yang didatangkan dari surga, yang disimpan Allah dulu sebagai kurbannya Habil. Ya, ya, Habil itu dulu yang pernah berkurban dari anaknya Nabi Adam alaihissalam. Itu yang diterima dan disimpan nak binatang itu di dalam surga. Nanti tiba, ya, bahwa akan diganti pengorbanan Nabi Ibrahim anaknya menjadi domba. Begitu secepatnya kuasa Allah yang memerintahkan malaikat Jibril agar cepat-cepat mengganti gesekan parahnya Nabi Ibrahim, jangan terpotong anaknya. Ya, jadi yang terpotong itu adalah seekor domba. Ya. Nah, inilah satu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Dia inginkan, Allah akan membuktikan keinginannya. Itu namanya irada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada irada, keinginan Allah. Ibu Rina di mana tadi?
0: Iya.
2: Ibu Rina di mana?
0: Ibu Rina di Baruga, Pak Kiai.
2: Ya.
0: Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rina tadi, hikmah terbesar apa yang bisa dipetik untuk orang tua zaman sekarang dalam mendidik anak agar taat kepada Allah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam tadi. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu ya dari Pak Kiai. Kita masih punya banyak pertanyaan ini Pak Kiai, namun karena keterbatasan waktu kita sudah sampai di ujung segmen untuk di Mutiara Pagi. Mungkin bisa kita diberikan kesimpulan mengenai topik kita di pagi hari ini, mengenai apa yang sudah kita perbincangkan dari awal tadi, riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Pak Kiai.
2: Ya, marilah para pendengar kita semua, bahwa ternyata berkurban itu adalah suatu keikhlasan yang penuh dengan niat suci bahwa kita suatu saat nanti di hari kiamat kelak Allah akan memperlihatkan semua hasil kurban-kurban kita, baik itu berupa materi maupun berupa perasaan pun juga, karena ada juga orang yang kurban perasaan. Ya, jadi semua pengorbanan akan nampak di mata Allah dan akan diperlihatkan kita semua nanti, dipajang bahwa nilai pengorbananmu sedemikian, diperlihatkan di hadapan kita sehingga manusia tidak akan membantah dan tidak akan ya meremehkan beramal saleh di dunia ini. Marilah para pendengar kita semua, agar kita sepakati bahwa tiada yang bisa kita temui di hadapan Allah kecuali amal saleh kita. Maka Nabi katakan, "Imal masyita fa inna kama jusium bihi." Beramallah kamu sesuai dengan kemampuanmu, karena semua amalmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Demikian kesimpulan singkat kita. Mari para pendengar kita semua, bahwa apapun sederhananya ya kita dalam hidup, mari kita ciptakan solidaritas sosial untuk beramal saleh terhadap sesama manusia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Kasa MA sudah berbagi informasi bersama kami, pencerahan juga untuk di topik kita di Mutiara Pagi kembali hari ini dengan topik riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan kita akhiri untuk segmen Mutiara Pagi hari ini 30 Mei 2026. Saya Ulanda Sari bersama Kiai Kaso pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa untuk di segmen Mutiara Pagi di hari selanjutnya lagi, pendengar, setiap hari di jam yang sama pastinya bersama program 1 RRI Kendari. Akhir kata kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja?
4: Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Sudah sampaikan oleh dari pihak PLN, secepatnya khususnya untuk di tahun ini ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang harus bagaimana caranya stabilitas mengenai tegangan kita ini bisa stabil.
2: Banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkab Konawe Utara optimis krisis listrik dapat diatasi. Pemkot bau-bau mulai ganti lampu penerangan jalan umum. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Mengenai hal tersebut, selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN, yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira, yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan, dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
1: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu jadwalnya di sini. Insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
0: Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
4: Dinas Perhubungan di Subkota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Disub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
2: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
4: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan, penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini, anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun, dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya, setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan, penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN, namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PMK Buton Selatan usulkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program strategis nasional ini diyakini akan memperkuat ekonomi nelayan dan suplai penguatan pangan lokal. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, menurunkan laporannya.
5: Tahun ini kami usulkan 6 titik, dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi, itu sudah kami sudah terpenuhi.
6: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, di 6 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan, baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Seluruh usulan tersebut telah didukung kesiapan lahan dan administrasi dan telah ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Perikanan sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laude Harwanto, menegaskan pengusulan program strategis nasional itu sebagai langkah memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan pemerataan layanan ekonomi nelayan di seluruh wilayah.
5: Dan kami berupaya tahun ini, semoga pemerintah pusat memperhatikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui yang Bapak Bupati hari ini sekarang lagi berupaya kuat untuk menghadirkan KNMP ini. Tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi. Tinggal semoga pemerintah pusat berkah bagi Buton Selatan. Karena tahapan itu tinggal penetapan.
6: KNMP merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dirancang untuk membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Laude Harwanto menegaskan kehadiran KNMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil perikanan yang terhubung dengan berbagai program nasional. Sekda menjelaskan KNMP dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage yang memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap segar dan dapat didistribusikan secara lebih luas. Dengan sistem ini, nelayan tidak lagi bergantung pada pola penjualan konvensional yang kerap merugikan. Lebih dari itu, KNMP juga akan menjadi bagian dari rantai pasok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
5: Tahun ini kita upayakan semua kecamatan dapat. Batu Atas dapat, Siompu dapat, Kadatua dapat, tambah di wilayah daratan ini, Lapan Dewa, Sampolawa dengan Batauga, masing-masing satu. Jika terpenuhi 7 titik ini, masing-masing satu kecamatan, satu KNMP, berarti suplai ikan untuk kebutuhan MPG ini sudah tidak susah. Karena bisa diambil di situ. Karena dalam ada cold
6: storage. Masing-masing kecamatan ada, tersedia. Sementara itu, satu lokasi KNMP yang telah dibangun pada tahun lalu di wilayah Desa Gerak Makmur disebut telah siap dan mulai dimanfaatkan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
0: Pemkap Konawe Utara bakal bangun 113 km ruas jalan di 3 kecamatan. Selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersama 87 perusahaan pertambangan berkolaborasi membangun ruas jalan lingkar di 3 kecamatan di daerah itu. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, rencana pembangunan ruas jalan lingkar tambang akan dilakukan di 3 kecamatan, masing-masing kecamatan Langkikima, Wiwirano, dan kecamatan Landawe. Menurut Iqbar, saat ini proses pembangunan ruas jalan lingkar sudah dilakukan pemetaan, dan saat ini memasuki tahapan perencanaan. Dan jika tahap perencanaan telah tuntas, maka pihaknya akan kembali bersama-sama dengan pelaku usaha pertambangan untuk membahas mekanisme pembangunan ruas jalan lingkar yang akan dibangun nantinya.
7: Jalan-jalan kita yang ada di lingkar kecamatan, baik di kecamatan Langkikima maupun di kecamatan Nuwiran dan kecamatan Landawe. Alhamdulillah semua itu sudah terpetakan. Nanti setelah pasca sudah selesai tahapan proses perencanaannya sudah tuntas, itu baru kita akan dudukan kembali dengan bersama dengan khususnya untuk pelaku-pelaku usaha, dalam hal ini pengusaha tambang yang ada di lingkar tambang itu, dan kita akan dudukan mekanisme seperti apa.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, sebagai pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen akan terus membangun apa yang menjadi prioritas dan harapan masyarakat, khususnya pembangunan jalan lingkar tambang yang ada di 3 kecamatan.
7: Kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terus berkomitmen untuk bagaimana terus membangun khususnya untuk apa yang menjadi prioritas yang keinginan masyarakat kita yang ada, khususnya untuk jalan lingkar tambang yang ada di Kecamatan Langkikima.
3: Adapun total ruas jalan yang akan dibangun di 3 kecamatan tersebut sepanjang 113 km.
0: Informasi lain, pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara imbau petani gunakan benih bersertifikat. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
8: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong perbaikan kualitas pertanian melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama menaikkan produktivitas lahan serta menjamin hasil panen yang berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih yang kualitasnya tidak terjamin. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan pentingnya penggunaan benih bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen petani di daerah.
9: Sudah menyampaikan agar petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat. Ya, kami sangat berharap petani tidak banyak lagi memilih benih asalannya, yang benih-benih online itu.
8: Berdasarkan data tahun 2025, persentase penggunaan benih bermutu varietas unggul bersertifikat di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 36%. Angka ini dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dengan upaya berkelanjutan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara.
0: Informasi terakhir, pendengar, BPBD Kolaka Utara himbau warga waspada cuaca ekstrim. Mengenai hal tersebut, Idam kembali menurunkan laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kolaka Utara mengimbau masyarakat untuk senantiasa melakukan kesiapsiagaan dengan cuaca ekstrim di tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kolaka Utara, Mukmin, mengatakan dengan kondisi cuaca seperti saat ini, bagi warga yang bermukim di pegunungan untuk dapat mewaspadai terjadinya tanah longsor. Sementara untuk warga di bantaran sungai, untuk senantiasa mewaspadai potensi terjadinya musibah banjir bandang, dan bagi nelayan agar senantiasa mewaspadai gelombang tinggi. Mukmin juga berharap masyarakat dapat turut serta terus memantau perubahan cuaca di smartphone masing-masing melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Terkait mengenai kondisi cuaca akhir-akhir ini sangat-sangat memprihatinkan atau masuk dalam kategori ekstrim. Kita harus mewaspadai potensi terjadi di daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara, terjadi banjir dan longsoran di mana-mana. Tentunya kami berharap untuk kita semua, terus untuk masyarakat Kolaka Utara, tetap selalu waspada melihat kondisi alam, ya tentunya harusnya nelayan melihat kondisi laut ketika mau turun melaut, jangan sampai sudah turun di laut dan terjadi apa-apa, kemudian itu yang berkebun ini tentunya juga harus melihat kondisi cuaca hujan.
3: Lebih lanjut, Mukmin mengatakan BPBD Kolaka Utara terus menyiapkan personel untuk bisa bergerak cepat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkab Konawe Utara optimis krisis listrik dapat diatasi. Pemkot Bau-Bau mulai ganti lampu penerangan jalan umum. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulanda Sari. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Kembali kita ucapkan selamat pagi untuk Anda semua pendengar yang tentunya masih terus setia membersamai siaran kami di RRI Pro Satu Kendari, yang dimana Anda dengarkan kami melalui 96,7 MHz untuk di pagi hari ini, dan juga melalui streaming di RRI Digital. Semangat pagi untuk Anda semua ya. Semangat pagi, semangat berakhir pekan untuk Anda yang mungkin tengah menyusun planning rencana berakhir pekan kemana untuk di hari ini. Ya lumayan, cuaca lagi bagus di luar sana. Mungkin diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat ya. Mungkin olahraga kali ya, atau bersantai menikmati waktu di momen akhir pekan ini bersama dengan keluarga pastinya. Ya, apapun itu ya yang akan dilakukan hari ini, mudah-mudahan tentunya bisa berjalan dengan lancar semua kegiatannya, berjalan sebaik seperti apa yang kita harapkan bersama, dan mudah-mudahan terselesaikan dengan baiklah semua pekerjaannya ya pendengar. Tentunya bersama dengan kami di Pro Satu Kendari untuk di Sultra pagi ini, rangkaian musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Eeny, meeny, miny, moe. Catch a betcha by her toe. If she holler, if she holler, let her.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ahmad Wiyagus pimpin aksi bersih lingkungan atau gerakan Indonesia Asri di kawasan Anjungan Teluk Kendari Jumat kemarin, pendengar. Kegiatan bersih-bersih ini dipenuhi ribuan warga, kemudian para ASN, hingga unsur Forkopimda Lingko Pemkot Kendari. Dalam sambutannya, Ahmad Wiyagus mengungkapkan gerakan Indonesia Asri ini merupakan program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membangun kesadaran kolektif menjaga kebersihan lingkungan. Karena menurutnya persoalan sampah saat ini menjadi tantangan serius yang harus ditangani bersama melalui budaya gotong royong dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pendengar. Nah, tujuan utama gerakan ini itu adalah bagaimana kita mengelola sampah secara terpadu dan membangun budaya bersih di tengah masyarakat. Dan disebutkan juga bahwa pemerintah pusat terus mendorong daerah memperkuat tata kelola lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih modern dan bernilai ekonomi. Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi dapat diolah menjadi sumber energi maupun produk yang memiliki nilai manfaat. Nah, pendengar, selain persoalan sampah, gerakan Indonesia Asri juga mendorong penataan ruang publik agar kota itu menjadi lebih nyaman, bersih, dan menarik sebagai kawasan wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Dan masalah kebersihan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi ini tanggung jawab kita bersama, pendengar. Wamendagri menyapa langsung peserta kegiatan sebelum meninjau aksi bersih lingkungan di kawasan Teluk Kendari, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua dan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. Beliau terlihat berjalan menyusuri area pesisir sambil memungut sampah dan memantau proses pembersihan yang dilakukan oleh peserta, pendengar. Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan bahwa 3.000 peserta yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut itu mayoritas berasal dari ASN lingkup pemerintah Kota Kendari, termasuk TNI dan Polri. Dan Sudirman menilai keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tentunya ini harus terus diperkuat agar persoalan sampah tidak semakin berdampak terhadap kondisi kota, termasuk potensi banjir akibat saluran air yang tersumbat, pendengar. Kemudian Pemkot Kendari juga telah membentuk tim pengawas kebersihan ya hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih maksimal, dan pemerintah juga terus mendorong kerja bakti rutin di lingkungan masyarakat ini sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan kota. Yang dimana tentunya semua pihak berharap ya gerakan Indonesia Asri ini tidak berhenti dengan sampai di kegiatan seremonial semata saja, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pendengar.

0: tinggalkan cinta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wigayus mengapresiasi langkah pemerintah Kota Kendari dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang telah digelar hingga ratusan kali, pendengar. Jadi memang di kota kita ini yang melaksanakan intervensi dalam bentuk gerakan pangan murah itu sudah 12 kali, luar biasa. Dan gongnya itu adalah kemarin, gerakan pangan murah yang dipusatkan di pelataran kantor Balai Kota Kendari Jumat 29 Mei 2026. Ahmad mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut ini menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Karena menurut beliau, pemerintah pusat terus memastikan ketersediaan komoditas pangan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Disebutkan juga, pendengar, bahwa ketahanan pangan nasional saat ini menjadi salah satu penopang utama ketahanan ekonomi makro Indonesia. Dan diungkapkan bahwa stok beras di Bulog itu mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Nah, tentunya ini menjadi apa? Kayak tepuk tangan bagi para petani kita yang sangat produktif. Dan hal ini tidak ada artinya jika masyarakat susah mengaksesnya. Makanya pasar murah ini menjadi bagian membuka aksesibilitas antara Bulog dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan ketersediaan pangan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Stabilitas ekonomi tidak dapat diwujudkan juga, pendengar, oleh satu instansi saja, melainkan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sampai ke pelaku usaha. Dan Wamendagri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Kendari yang memang dinilai konsisten memfasilitasi kegiatan pasar murah demi menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman juga menyampaikan bahwa gerakan pangan murah ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan harga agar tetap terjangkau masyarakat tanpa merugikan produsen dan pelaku UMKM, pendengar. Jadi harapan kita semua tentunya melalui gerakan pasar murah selalu mengontrol, tidak juga mesti harga murah, tapi juga dikontrol bagaimana harga tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat bisa menjangkau dan juga produsen bisa tumbuh dan berkembang, termasuk UMKM, pendengar. Dan dijelaskan juga, pendengar, pelataran Balai Kota Kendari selama ini menjadi pusat pelaksanaan gerakan pangan murah yang rutin digelar pemerintah daerah. Termasuk ketika kemarin itu menjelang Hari Raya Idul Adha, ada beberapa hari juga gerakan pangan murah diselenggarakan di sana. Dan banyak pihak berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya di Kota Kendari. Dan mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, itu bisa mendorong masyarakat dapat berbelanja, begitu juga dapat menjadikan harga stabil di Kota Kendari, pendengar.

untuk generasi yang akan datang. Mari tunjukkan cinta pada tanah air dengan sikap, dengan karya, dan dengan hati. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat tindakan. Bangga jadi bagian dari negeri ini.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Bersama dengan kami Perosot Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar ya, yang tentunya masih terus membersamai siaran kami di Sultra pagi ini. Jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Pandey.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina.